0: Pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
1: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah sudah sejak tahun lalu. Kemudian saat mengecek buku pelajaran itu, beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya. Sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
2: Awalnya yang punya kita dulu?
1: Awalnya yang kita dulu, punya kita dulu. Dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua. Dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Dan pada awalnya seperti itu. Sehingga ya ini, jadi Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
0: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tutar.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
6: ya, termasuk yang perlu sampaikan juga cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
2: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Route 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026 progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%, sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Route 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
7: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
2: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
8: Yang jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
2: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
10: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
9: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
10: Sementara itu, keluarga korban lainnya Hari Marwata sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
11: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
12: enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa sampai sekarang kan belum ada sampai sekarang di mana waktu ada kami laporan di datang di BR apa itu aja sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan
11: pada para keluarga kami
12: beritanya di belum ada ya keputusannya apa hasilnya apa belum sampai sekarang belum ada tolong
11: kalau ada yang nirempati yang seharusnya tidak
12: dicarilah
11: keluarkan.
10: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Laporan khusus.
14: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
15: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN, serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
14: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
16: So I think our size keep increasing and we expect to become.
17: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
16: Economic integration and the community building process.
14: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
13: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
18: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.

0: 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
1: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Haddad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
1: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
2: Menurut saya tentunya ini perulangan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
1: Persebaya juga mengajak supporter setianya Budak dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini Tangan Rahma.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini akan terus hadir menemani Anda ya di Medan pagi ini bersama Salsa. Di luar ya pendengar, di seputaran Jalan Gatot Subroto kelihatannya matahari sudah mulai muncul nih. Enak ya kalau misalnya pagi-pagi gitu ya kan, udaranya sejuk tapi tetap cerah gitu ya. Jadi kita bisa pergi jalan-jalan gitu ya kan, keluar rumah sekedar berolahraga, tidak olahraga yang berat-berat misalnya jogging gitu atau lari gitu ya pendengar, tapi sekedar jalan-jalan aja keliling komplek atau mungkin di sekeliling lingkungan rumah Anda gitu ya, untuk mendapatkan vitamin D dari si matahari ini tadi. Salsa pernah baca juga ya pendengar bahwa mungkin kita-kita ya yang bekerjanya di malam hari, yang suka bergadang gitu kan, atau mungkin ketika masuk shift malam misalnya gitu kan, itu lebih cenderung tapi kekurangan vitamin D katanya. Jadi mungkin untuk kita-kita ya yang juga beraktivitas di malam hari gitu ya kan, paginya baru bisa tidur. Saat-saat seperti ini, momen-momen seperti ini, ada matahari di luar, bisa kita pergunakan ya kan untuk menjemur diri kita biar bisa mendapatkan vitamin D juga. Ya pastinya ya kan mendengar, di momen-momen weekend kali ini, selain kita mungkin bisa berehat atau mungkin menikmati segala aktivitas yang mau kita lakukan, menjaga kesehatan itu juga penting gitu ya. Sekedar stretching-stretching atau mungkin berjemur di luar 10 menit, 15 menit juga cukup gitu ya, untuk mendapatkan sinar matahari pagi yang cerah, yang enak gitu ya kan. Yang pastinya ya weekend kali ini juga Salsa menemani Anda di Pro 1 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi terkini juga akan terus hadir menemani Anda pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, kasus batuk, pilek, dan demam meningkat dalam beberapa bulan terakhir saat musim kemarau. Di mana keluhan ini disebabkan oleh berbagai virus pernafasan yang masih bersirkulasi di masyarakat, pendengar. Jadi virus penyebab meliputi influenza, RSV, juga COVID-19 dengan aktivitas yang lebih rendah. Di mana gejala ini meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Jadi praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Hafiza mengatakan peningkatan kasus ini dipengaruhi oleh perubahan musim yang meningkatnya aktivitas masyarakat dan kontak di sekolah maupun di perkantoran yang menurutnya mempercepat penyebaran dari virus pernafasan. Dan masyarakat juga berisiko tinggi harus segera berobat bila mengalami gejala berat. Di mana tanda bahaya ini juga meliputi demam lebih dari 3 hari, sesak napas, dan penurunan kesadaran. Pencegahan penularan ini dilakukan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun, dan memakai masker saat sakit. Dan masyarakat juga dianjurkan untuk beristirahat yang cukup, makan bergizi, dan memenuhi kebutuhan cairan. Anak-anak dianjurkan untuk melengkapi vaksinasi sesuai jadwal untuk meningkatkan perlindungan, di mana vaksin influenza juga dapat mempertimbangkan bagi orang dewasa, terutama kelompok beresiko. Menurut Dr. Suci, batuk, pilek, dan demam tidak boleh dianggap sepele. Dan berdasarkan pemantauan global, minggu ke-29 tahun 2026, aktivitas virus pernapasan masih didominasi pola musiman. Yang ikut tingkat positif influenza global tetap berada di bawah 10% dan aktivitas SARS-CoV-2 masih tetap rendah. Belahan bumi selatan, tingkat positif influenza mencapai sekitar 15% di wilayah tertentu, sementara tingkat positif dari RSV juga dilaporkan tetap rendah secara global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menegaskan belum ditemukan virus pernafasan baru penyebab dari wabah global, dan WHO tetap mendorong penguatan surveillance influenza RSV dan juga SARS-CoV-2 di seluruh negara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Pendengar, edukasi gizi dan susu untuk anak harus dilakukan secara berkelanjutan agar balita tidak lagi mengkonsumsi susu kental manis sebagai minuman atau pengganti susu pertumbuhan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Kesehatan PP Muslimat NU, Erna Yulia Sofihara, saat melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dalam kesempatan itu, Erna menegaskan komitmen dari Muslimat NU memperkuat edukasi gizi melalui kader-kadernya yang tersebar hingga tingkat ranting. Kekhawatiran akan praktik salah susu untuk anak ini bukan tanpa sebab. Pasalnya susu kental manis hingga kini masih dikenal sebagai susu untuk anak. Persepsi yang keliru tersebut berpotensi mendorong orang tua untuk memberikan kental manis sebagai minuman atau pengganti susu pertumbuhan. Meski pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM telah menegaskan bahwa susu kental manis tidak diperuntukkan bagi kebutuhan gizi dan pertumbuhan anak. Salah satunya diungkapkan Adi Mariani, warga desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, yang mengaku pernah memberikan susu kental manis kepada anaknya karena mengira produk tersebut dapat menjadi sumber nutrisi. Dikatakan Ani, sedari dulu keluarganya mengira kental manis adalah susu untuk pelengkap gizi anak, namun Ani tidak menyadari bahwa perubahan perilaku anaknya merupakan indikator adanya kebiasaan yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah kesulitan makan. Ani mengungkapkan bahwa anaknya kerap menolak makanan utama dan lebih memilih makanan dengan cita rasa yang gurih atau manis. Selain itu, dari sisi pertumbuhan, perkembangan fisik sang anak juga tidak menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan yang seusianya. Pengakuan Ani ini menunjukkan persoalan yang ternyata masih menjadi banyak terjadi di masyarakat kita, dan di balik kemasan yang identik dengan susu, masih banyak orang tua yang belum memahami bahwa SKM bukan diperuntukkan sebagai susu pertumbuhan anak, pendengar. Sementara itu, hasil survei Nasional Universitas Islam Bandung baru-baru ini yang menunjukkan pemberian kental manis sebagai susu untuk anak masih tinggi. Dan dalam survei tersebut, ditemukan 67,6% masyarakat masih mengkonsumsi susu kental manis sebagai pengganti susu pertumbuhan anak. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Pendengar, fobia tidak muncul dengan begitu saja ya, tapi melainkan dengan terbentuknya mulai dari proses pengalaman hidup, respon otak, dan juga evolusi. Jadi memahami bagaimana fobia ini terbentuk menjadi langkah penting agar masyarakat tidak menganggap kondisi tersebut sebagai rasa takut biasa, pendengar. Belajar dari berbagai sumber, fobia ini merupakan bentuk ketakutan yang sangat kuat terhadap objek, situasi, atau makhluk tertentu. Dan kondisi ini berbeda dari rasa takut normal karena dapat mengganggu aktivitas sehari-hari serta memicu kecemasan secara berlebihan. Salah satu penyebab paling umum terbentuknya fobia adalah pengalaman traumatis yang pernah dialami seseorang. Misalnya, seseorang yang pernah digigit anjing dapat mengembangkan ketakutan ekstrim tersebut terhadap semua jenis anjing meskipun tidak semuanya berbahaya. Selain pengalaman langsung, fobia juga dapat muncul melalui proses belajar dari lingkungan sekitar. Anak-anak maupun orang dewasa bisa mengembangkan rasa takut setelah melihat orang lain bereaksi panik terhadap suatu objek. Dan informasi yang diterima secara berulang juga berperan dalam pembentukan fobia. Jadi orang bisa mengalami fobia terhadap cerita mengenai bahaya suatu hewan, tempat, atau kondisi tertentu meski belum mengalami sendiri. Jadi para peneliti juga menemukan bahwa manusia memiliki kecenderungan lebih mudah takut terhadap ancaman yang berkaitan dengan sejarah evolusi. Ular, laba-laba, atau ketinggian juga termasuk objek yang sejak lama dianggap berisiko bagi kelangsungan hidup manusia, ternyata pendengar. Jadi sudut pandang evolusi, kemampuan mengenali bahaya dengan cepat membentuk nenek moyang manusia bertahan hidup di alam liar. Oleh karena itu, otak manusia lebih siap membentuk respon takut terhadap ancaman kuno dibandingkan bahaya modern seperti kendaraan. Nah, faktor biologisnya dan juga genetik juga dapat meningkatkan peluang seseorang mengalami fobia. Jadi individu yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan kecemasan diketahui cenderung lebih rentan untuk mengembangkan fobia tersebut dalam situasi tertentu. Jadi walaupun demikian, tidak semua orang yang mengalami peristiwa menakutkan akan mengembangkan fobia. Kepribadian, tingkat kecemasan, dan juga cara menghadapi stres serta lingkungan turut mempengaruhi apakah rasa takut tersebut akan hilang atau menetap. Dan para ahli juga menekankan bahwa fobia dapat dipahami secara ilmiah dan ditangani melalui pendekatan yang tepat. Jadi semakin dini penyebabnya dikenali, maka semakin besar juga peluang seseorang mengurangi ketakutan berlebih tersebut, pendengar. Nah, ini kita juga baru tahu ya, Salsa juga baru tahu nih bahwa ternyata fobia ini timbul gitu ya dari rasa trauma dan juga ada faktor-faktor di lingkungan kita yang membuat kita akhirnya jadi takut dari hal kecil menjadi trauma dan akibatnya menjadi fobia nih pendengar. Jadi mungkin kalau misalnya untuk Anda ya yang mungkin punya fobia hal-hal tertentu gitu ya, mungkin dari sekarang kita perlu mengenali kita fobianya apa dan tentunya bisa dikonsultasikan ya dengan para ahli untuk bisa menghilangkan atau mungkin diterapi nih gitu ya. Jadi kalau misalnya dihadapkan gitu kan dengan fobia-fobia kita, kita tidak perlu merasakan kecemasan berlebih. Apalagi katanya sedari dini kita tangani maka semakin kecil juga kemungkinan fobia itu menetap pada kita ya pendengar. Kalau Salsa sendiri ya, Salsa itu takut dengan ruangan yang sempit. Jadi dulu pernah main-main gitu waktu kecil ya kan, main apa namanya alip berondo kalau kita bilangnya ya kan. Jadi sembunyinya di lemari gitu kan, terus ketakutan karena lemari itu kan sempit dan gelap gitu ya kan. Kita tidak bisa melihat sekitarnya dan ruang yang ada di lemari itu kan juga terbatas, sempit pergerakan kita, gak bisa yang luas kayak seakan-akan kita main lari-lari kemana-mana gitu kan. Dan semenjak saat itu kalau misalnya berada di suatu tempat yang sempit atau mungkin melihat gitu ya kan, misalnya kayak kita lagi scroll-scroll di Instagram, di TikTok gitu kan, melihat-melihat di sosial media ada tempat-tempat sempit gitu ya, atau mungkin melihat orang-orang mengemas apa namanya suatu paket misalnya gitu kan, kameranya ditaruh di dalam si box tersebut gitu kan, Salsa jadinya merasa kayak kurang nyaman. Sebenarnya mungkin bukan terlalu ketakutan yang berlebihan gitu kan, tapi merasa kayak sedikit kurang nyaman gitu, ada kecemasan tersendiri. Nah mungkin Anda juga mengalami hal yang sama dengan Salsa, dengan fobia-fobia lainnya gitu ya, ya memang kadang kalau misalnya dihadapkan dengan sesuatu tersebut jadinya merasa kurang nyaman atau mungkin mengalami
kecemasan, kepanikan berlebih gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya Anda merasa sudah ibaratnya mengganggu aktivitas gitu ya, mungkin bisa dikonsultasikan ke para ahlinya agar mungkin bisa ditangani dan bisa diminimalisir gitu ya kecemasan-kecemasan yang terjadi oleh fobia tersebut. Tentunya pendengar Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

Pendengar, oatmeal semakin populer ya sebagai makanan pengganti nasi karena kaya akan serat dan juga nutrisi lainnya dibalik si oatmeal tersebut. Dan dibalik popularitasnya, makanan berbahan dasar oat ini menyimpan beragam manfaat untuk mendukung kesehatan tubuh kita ternyata. Jadi melansir dari berbagai laman kesehatan, oatmeal ini merupakan makanan yang berasal dari biji gandum utuh atau oat. Dan bahan pangan ini mudah diolah menjadi menu sarapan maupun pengganti sumber karbohidrat dalam pola makan sehari-hari kita. Oatmeal dapat dihidangkan bersama dengan buah-buahan, kacang-kacangan, pemanis alami, atau krim dan juga yogurt. Selain itu, oatmeal juga dapat disulap menjadi overnight oats, smoothie, pancake, hingga dicampur bersama dengan sayuran dan juga kaldu ayam. Jadi selain memberikan energi, oatmeal juga mengandung serat, vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Jadi benar kandungan tersebut menjadikan oatmeal sebagai pilihan makanan sehat bagi berbagai kelompok usia ketika dikonsumsi secara seimbang. Salah satu manfaat utama oatmeal adalah membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan melalui kandungan serat yang larut beta-glukan, di mana serat tersebut juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga mendukung pengendalian berat badan. Beta-glukan dalam oatmeal turut berperan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah. Dengan demikian, konsumsi oatmeal secara rutin dapat mendukung kesehatan jantung apabila diimbangi dengan pola hidup yang sehat juga pastinya pendengar. Oatmeal ini juga memiliki indeks glikemik yang relatif rendah dibandingkan dengan beberapa sumber karbohidrat olahan lainnya. Dan kondisi tersebut juga membantu menjaga kadar gula darah tetap lebih stabil terutama bagi individu yang berisiko diabetes. Selain itu, oatmeal ini juga mengandung antioksidan bernama afamentramides yang hanya ditemukan secara alami pada biji oat. Dan senyawa tersebut diketahui membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta mendukung kesehatan pembuluh darah. Selain kaya antioksidan, oatmeal juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas. Kandungan seperti magnesium, zat besi, serta vitamin B juga berperan dalam menjaga daya tahan tubuh kita. Wah, ternyata si oatmeal ini punya segudang manfaat untuk tubuh kita ya pendengar. Ya, dimana cara pengolahannya juga bisa kita dampingi ya, bersama dengan buah-buahan, kacang-kacangan, krim, dan juga yogurt. Tapi dimakan dengan yang asin-asin, yang gurih-gurih juga kayaknya cocok gitu ya. Karena tadi bisa disandingkan juga dengan sayuran dan juga ayam ya gitu. Jadi kita makan oatmeal, biasa kan kita tahu selalu dengan yang manis-manis gitu ya kan. Tapi kita bisa sandingkan juga dengan sayur dan juga olahan ayam tentunya. Jadi buat Anda mungkin yang weekend ini gitu ya, lagi-lagi weekend males gitu ya untuk membuat sarapan yang gimana-gimana, mau orak-arik telur aja kayaknya rasanya udah bosen gitu ya kan. Nah, oatmeal ini juga menjadi salah satu alternatif ya kan, makanan sarapan yang gampang, mudah, dan juga pastinya sehat untuk tubuh kita pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

94,3% RRI Medan, kadar informasi dan inspirasi. Ada Sandy Chanester dengan Sabtu Minggu yang baru kita dengerin ya pendengar. Memang menggambarkan hari ini di hari Sabtu ya kan, Sabtu Minggu. Kita menemui orang-orang tercinta tentunya ya, entah itu mungkin kumpul-kumpul, jalan-jalan, atau mungkin punya quality time bersama keluarga ya, itu yang paling indah dari Sabtu dan juga Minggu. Tentunya ya, pagi hari ini Salsa masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian informasi terkini yang akan terus hadir menemani Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Pendengar, kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu bekal terpenting bagi anak untuk menghadapi tantangan kehidupan dan juga perkembangan teknologi di masa depan. Di mana orang tua serta guru dapat menumbuhkan keterampilan tersebut melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap harinya. Jadi dengan berpikir kritis dapat membantu anak untuk menyelesaikan masalah dengan pertimbangan yang logis. Dan kemampuan tersebut juga mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan kepercayaan diri ketika menghadapi situasi baru dalam kehidupannya. Nah, jadi ini ada beberapa cara ya pendengar untuk menumbuhkan critical thinking pada anak. Yang pertama, kita bisa membiasakan anak untuk mengajukan pertanyaan. Jadi anak ini sebaiknya didorong untuk mengajukan pertanyaan mengenai berbagai peristiwa agar terbiasa mencari alasan dan juga prosesnya. Dan kebiasaan ini membuat anak aktif berpikir dan menyaring seluruh informasi yang ia terima. Jadi orang tua juga dapat menanggapi setiap pertanyaan dengan diskusi sederhana tanpa langsung memberikan jawaban yang mutlak. Pendekatan tersebut dapat membantu anak belajar menganalisa informasi sekaligus menyusun kesimpulan berdasarkan proses berpikir yang logis. Selain itu pendengar, kita juga bisa memberikan pertanyaan terbuka. Jadi mana pertanyaan terbuka ini mendorong anak untuk mengemukakan pendapatnya sendiri tanpa terpengaruh oleh orang lain. Jadi cara tersebut melatih kemampuan analisis sekaligus memperluas sudut pandang terhadap berbagai persoalan sehari-hari. Jadi mana? Sebagai contohnya ya, pertanyaan seperti mengapa atau bagaimana itu bisa membuat anak berpikir lebih mendalam dibandingkan sekedar menjawab benar atau salah. Selain itu kita juga dapat melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi dengan mengajak anak untuk menentukan pilihan sederhana dapat melatih kemampuan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusannya. Pengalaman ini dapat menjadi pengembangan tanggung jawab sekaligus juga membiasakan anak berpikir sebelum bertindak dalam berbagai situasi. Dan juga pastinya ya, kita bisa mengajak anak untuk menggunakan permainan yang melatih analisis. Jadi permainan edukatif seperti teka-teki, balok, atau permainan strategi maupun merangsang kemampuan berpikir kritis anak sejak usia dini. Jadi aktivitas tersebut juga mengajarkan anak mengenali pola, menyusun strategi, dan mencari solusi terhadap berbagai tantangan pendengar. Yang terakhir ya, kita bisa menghargai proses berpikir dari anak kita tadi. Jadi orang tua dan guru sebaiknya memberikan apresiasi terhadap usaha anak untuk menemukan jawaban meskipun hasilnya belum sepenuhnya tepat. Ini mana penghargaan tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar sekaligus membangun rasa percaya diri dalam penyampaian pendapat. Jadi memberikan kesempatan mengevaluasi kesalahan membantu anak memahami bahwa proses belajar membutuhkan latihan yang secara konsisten. Jadi dengan mendukung lingkungan yang positif ya, kemampuan berpikir kritis anak akan semakin berkembang. Nah, jadi pendengar, critical thinking ini ya itu bukan bakat, tapi kita juga dapat menumbuhkannya pada anak. Bisa kita asah ya sedari dini anak-anak kita dengan beberapa cara-cara tadi yang sudah Salsa sebutkan, dengan membiasakan anak mengajukan pertanyaan, memberikan pertanyaan terbuka, libatkan anak dalam pengambilan keputusan, gunakan permainan yang melatih analisis, serta hargai proses berpikir anak. Jadi sedari dini kita bisa menanamkan bagaimana cara berpikir kritis kepada anak.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali, bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia, semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang tampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan regenerasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkiri lah, politik seni kita sudah sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikiri, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater Anak Negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 3 fatwa yang dimanapun di dunia ada 3 fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan, untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati, bukan hanya untuk hahahihi hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan satu bulan, dua bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak, tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu, untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya, Bang? Ya, ya. 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain tiga dimensi. Tiga dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 9.56 waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti kebersamaan kita di Medan pagi ini juga harus berakhir sampai sini dulu ya, mendengar. Terima kasih untuk kebersamaan kita ya, untuk Anda semua yang sudah setia menemani Salsa Siaran mulai dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 kali ini. Tentunya buat Anda semua, selamat menikmati weekend Anda, berkumpul dengan keluarga tercinta, dengan teman-teman dan juga orang-orang terkasih tentunya ya. Besok kita bertemu kembali pendengar di Medan sore ini bersama Salsa mulai dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Salsa pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar mana saja Anda berada. Medan siang ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Saatnya bersama saya Desi Utami yang bertugas di Studio Pro 1 Medan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu ini kita sudah kedatangan tamu dari sahabat disabilitas dari SLB Negeri Binjai yang tentunya dalam dialog sahabat disabilitas hingga jelang pukul 11 kita akan berbincang seputar kegiatan dan juga pembelajaran yang ada di SLB Negeri Binjai bersama dengan Ibu Guru Bu Murmila yang sudah hadir di studio RRI Medan siang hari ini dan juga ada Ilham Syukri Pratama selaku siswa dari SLB Negeri Binjai. Saya sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak.
0: Apa kabar Ibu, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Ilham apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Bu.
0: Alhamdulillah, ya senang sekali ya. Saya Desi Utami, ini pertama kali kita bertemu dengan Bu Murmila dan juga Ilham ya Bu ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat juga ya Bu ya berbincang di sini ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, nah kali ini kita akan berbincang kembali dalam sahabat disabilitas untuk dialog Medan siang hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung nanti yang akan memberikan pertanyaan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Silakan nanti bisa bergabung bersama kami ya untuk berbincang langsung bersama dengan Ilham Syukri Pratama dan Ibu Murmila. Baik, sebelum ke Ilham saya ke Bu Murmila dulu. Ini Ibu selaku guru Ilham ya Bu ya. Ya, ya. Sudah berapa lama Ibu jadi Ibu Guru di SLB Negeri Binjai?
1: Kalau di SLB Negeri Binjainya udah lama Mbak, itu udah 20 tahun.
0: 20 tahunan di sana ya, mengabdi di sana ya.
1: Ya. Namanya bukan M awalnya Mbak, N, Nurmila.
0: Oh Bu Nurmila, mohon maaf Ibu ya, ini yang buat flyer mungkin salah ketik nih Bu ya namanya ya. Baik Bu Nurmila, ya Bu Nurmila ini... guru apa nih Bu? Guru mata pelajaran apa?
1: Guru kelas.
0: Guru kelas.
1: Saat ya. Ini guru kelas dari si Ilham.
0: Guru kelas Ilham ya. Oke, okay. Ilham ini kelas berapa Ibu?
1: Saat ini kelas 5.
0: Kelas berapa Ilham?
1: 6.
0: Ilham sekarang kelas berapa?
2: Kelas 6 Bu.
0: Kelas 6 SD?
2: Iya Bu.
0: Oke, okay. Berarti Ilham sekarang umurnya berapa?
2: 14 tahun.
0: 14 tahun kelas 6 SD ya. Luar biasa Ilham. Nah Ilham sudah berapa lama diajari sama Bu Nurmila?
2: Berapa lama ya?
0: 6 tahun.
1: Iya. Kelas 5.
0: Oh, dari kelas 5. Ya. Berarti udah 2 tahun lah ya. Oke, menuju 2 tahun. Oke, okay. Bu Nurmila, Ibu kan memang sudah ini ya luar biasa mengabdi selama 20 tahun di SLB Negeri Binjai ya Bu ya. Tentu banyak siswa-siswi yang silih berganti ya setiap tahunnya begitu dengan apa? Dengan kebutuhan khusus yang berbeda-beda begitu Bu ya. Nah, kalau yang spesial dari Ilham ini apa sih Bu?
1: Ilham yang spesialnya dia biasa itu hafal Al-Quran, sekarang udah juz 29 yang sedang dihafalnya.
0: Masya Allah, jadi dari juz pertama sampai juz 29 sekarang ya?
1: Tidak, oh. Kita mengajarkannya yang ayat yang pendek-pendek.
0: Oh ayat yang pendek-pendek.
1: Juz 30 sudah, saat ini masuk ke juz 29.
0: Oh gitu, berarti dari juz 30 begitu Bu ya, iya. Sampai ke juz 29 saat ini sedang dihafal begitu ya.
1: Iya. Dia juga ikut tilawah dia.
0: Oh tilawah, Masya Allah, iya iya iya. Baik, berarti Bu di sekolah ini apa saja nih Bu pembelajaran yang setiap harinya dipelajari begitu untuk siswa-siswi kita Ibu?
1: Untuk Ilham atau semuanya?
0: Untuk semuanya dulu.
1: Oh, ya, semuanya. Kalau pada umumnya sama pada seperti sekolah pada umumnya, cuman bedanya itu kita ada namanya program khusus gitu untuk di SLB.
0: Okay.
1: Ya, kalau untuk netra itu program khususnya orientasi mobilitas. Mm-hmm. Kemudian untuk ada gerahita untuk kemandiriannya, ada tunarungu itu untuk komunikasi, untuk komunikasi anak.
0: Oke, okay. Gitu. Boleh diceritakan ini Bu, detail dari Ilham ini. Ilham ini berkebutuhan khusus yang seperti apa Ibu?
1: Ilham ini berkebutuhan khusus netra, dia total tidak bisa melihat. Dari kecil dia sudah tidak bisa melihat, kemudian itu saja kalau untuk Ilham netra saja.
0: Okay.
1: Tidak dibarengi dengan yang lain.
0: Iya, Masya Allah. Ilham tetap semangat ya Ilham ya.
2: Iya Bu.
0: Iya, panggil kakak aja. Oke. Nah, Bu, berarti kan memang di SLB Negeri Binjai ini semua mata pelajaran dipelajari begitu ya, Bu,
1: iya.
0: Ya. Hanya saja kan memang yang diajar ini adalah siswa-siswi yang berkebutuhan khusus, artinya memang butuh perlakuan khusus begitu ya,
1: iya.
0: Dalam belajar dan juga mengajar siswa-siswi kita di sana,
1: iya,
0: begitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini banyak ya, Bu ya, berarti di situ macam-macam ya, Bu ya?
1: Iya, banyak. Kami ada lima ketunaan, Mbak.
0: Lima ketunaan.
1: Ada tunarungu, ada netra, grahita, ada autis, ada daksa.
0: Oke, baik. Itu, Bu, dari ketiga, kelima ya? Kelima iya, kebutuhan khusus tadi kan berarti Bu Nurmila semuanya sudah ajari begitu, Bu ya.
1: Nah, ya, sudah pernah.
0: Sudah pernah ya, Bu ya. Nah, jadi macam-macam ini, Bu ya. Nah, tentu kan perlakuannya berbeda nih, Bu, cara mengajar dan juga mendidiknya ya.
1: Iya.
0: Nah, itu bagaimana Bu Nurmila selaku guru SLB di sana untuk bisa mengajari anak-anak tersebut, Ibu?
1: Kalau untuk anak-anak ini kita biasanya mengajarnya dengan benda konkret juga, tidak bisa seperti anak pada umumnya kita bisa seperti enggak memperlihatkan bendanya, anak-anak sudah tahu, tapi ke anak-anak disabilitas biasanya kami menggunakan benda konkret dan tentunya metode yang lebih lebih sederhana, lebih ini dengan anak-anak gitu.
0: Oke, berarti dengan benda-benda konkret begitu ya. Oke, dan tentunya kan tiap anak berbeda ya, Bu ya,
1: iya,
0: jenis kebutuhan khususnya, tentu dengan ajaran ataupun didikan yang berbeda juga begitu,
1: iya,
0: dengan cara yang berbeda begitu.
1: Benar.
0: Ya. Oke, baik. Nah, saya ke Ilham lagi nih, Ilham. Nah, Ilham ini udah duduk di bangku kelas 6 SD ya, Ilham ya.
2: Iya.
0: Nah, berarti kan Ilham sudah banyak nih belajar di sekolah. Nah, di sekolah apa aja nih Ilham yang Ilham pelajari?
2: Pelajarannya ya seperti pelajaran biasa, ada pelajaran agama, ada bahasa Indonesia, dan banyak lagi lah.
0: Matematika juga ya?
2: Ada.
0: Oke, berarti kan didukung dengan media pembelajaran yang khusus untuk Ilham juga begitu ya, Bu ya, selaku tunanetra begitu ya. Oke, berarti kan ada braille gitu ya, Bu ya?
1: Iya, benar.
0: Kalau buku-bukunya braille itu disediakan ya.
1: Iya.
0: Oke, Ilham suka pelajaran apa kalau di sekolah?
2: Pelajaran agama, Kak.
0: Pelajaran agama. Berarti cita-cita Ilham nanti akan jadi ustaz?
2: Insya Allah.
0: Insya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya. Ilham ini dari kecil memang sudah dibekali dengan ilmu agama berarti ya, dari orang tuanya juga ya.
2: Iya, Kak.
0: Berarti di sekolah juga ini ditekuni dan paling suka itu pelajaran agama ya.
2: Iya.
0: Oke, nah boleh dong kita tahu ini pelajaran agama apa yang Ilham suka gitu? Maksudnya topiknya apa gitu? Hadis atau fikih gitu, tauhid gitu.
2: Semuanya, Kak.
0: Semuanya suka ya.
2: Agama suka.
0: Suka ya. Oke, tadi Bu Nurmila juga sudah sampaikan ya, ternyata Ilham sudah hafal juz 30 dan sekarang sedang menghafal juz ke-29.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, bolehlah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dari juz 30 ya Ilham ya.
2: Boleh.
0: Boleh ya. Nah, dari ayat dari surah yang ada di juz 30 itu, Ilham paling suka itu surah apa?
2: Surah Asy-Syams.
0: Ah, boleh kita dengarkan ya, Ilham melantunkan surah Asy-Syams ya.
2: Boleh.
0: Oke, baik, silakan Ilham.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.

طواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.

0: ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah ya. Tadi kita sudah dengarkan Ilham Syukri Pratama telah melantunkan ayat suci Al-Quran, yaitu surah
0: Asy-Syams.
1: Asy-Syams, Masya Allah ya. Luar biasa ya Ilham ya. Juz 30 ini udah hafal, udah fasih semua ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, itu berkat guru kita juga nih, Bu Nurmila ya. Baik. Nah, Ilham, untuk menghafal satu surah itu butuh berapa lama sih, Ilham?
0: Tergantung panjang ayatnya.
1: Tergantung panjang ayatnya ya. Kalau tadi surah Asy-Syams itu berapa ayat?
0: Gak tahu berapa ayatnya, karena saya menghafal melalui...
1: Gak dihitung ya, berarti ya.
0: Melalui pendengaran aja.
1: Oh ya, baik. Ya berarti tergantung panjang pendeknya ayat tersebut ya. Kalau Ilham sendiri satu hari itu berapa surah yang dihafal?
0: Kalau surahnya pendek kayak surah Asy-Syams tadi, bisa satu hari bisa dua surah. Tapi kalau terlalu panjang, satu ayat aja lah.
1: Satu ayat aja, Masya Allah, luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan apa ya, ini bisa menjadi bekal untuk Ilham nanti ya, kelak di surga ya. Mudah-mudahan Insya Allah ya, bisa membawa orang tuanya juga dan keluarganya ini ya Ilham ya.
0: Amin
1: ya Allah ya. Saya merinding loh Bu ya, dengarkan Ilham tadi ya, karena tersentuh juga ini mendengarkan Ilham melantunkan ayat suci Al-Quran tadi. Baik, Bu Nurmila. Tidak hanya kemampuan Ilham ya untuk bisa menghafal juz 30 dan sekarang menuju juz 29, tentu untuk mata pembelajaran lainnya Ibu. Nah, seperti apa nih penilaiannya Ibu?
2: Untuk yang selain agama gitu ya.
1: Selain agama.
2: Kalau dia kesulitan itu biasanya anak netra di matematika.
1: Matematika ya.
2: Karena matematika itu kan ada, kalau masih penjumlahan mereka masih bisa tentang nilai rupiah, masih bisa tentang nilai uang. Tapi kalau sudah sampai ke yang mencari isi volume, itu agak kesulitan di situ aja. Kalau yang lain-lainnya karena masih model hafalan, insyaallah Ilham mampu untuk
1: Ilham
2: itu.
1: Ilham mampu ya, baik, luar biasa ya. Oke, Bu, kalau dari sekolah Bu, ini kan memang mencari bakat anak-anak didiknya begitu ya Bu ya, dengan mengikuti kompetisi ataupun perlombaan-perlombaan begitu ya. Apakah di sekolah SLB Negeri Binjai ini juga sering mengadakan perlombaan atau sering mengikut sertakan anak-anak didik ini untuk mengikuti kompetisi di sekolah lain misalnya seperti itu?
2: Kalau untuk kompetisinya, kalau untuk persiapannya dulu ya Mbak, kami itu ada namanya vokasi, minat dan bakat. Di situ kita melatih anak-anaknya untuk bisa ikut kompetisi. Biasanya kita ikut kompetisi itu di ajang FLS2N atau LKSN seperti itu. Jadi seperti tahun ini kita di Tata Boga sama

0: Ya. Tapi nanti bolehlah ikut PTQ RRI ya, mungkin nanti di usia Ilham 17 tahun ya. Mungkin nanti di tahun-tahun berikutnya kan kita sering mengadakan PTQ juga ini, Bu, untuk
1: Boleh.
0: cabang-cabang tilawah gitu ya. Seperti Ilham ini juga tartil apa sensorik begitu. Nah, mungkin nanti bisalah ini ya, diasah kemampuannya Ilham ya.
1: Oke,
0: Mana tahu
1: boleh.
0: bisa jadi juara mewakilkan RRI Medan nanti ke tingkat nasional ya untuk PTQ.
1: Amin.
0: PTQ keberapa ya, mungkin nanti ya diikuti aja setiap tahun yang kita akan adakan.
1: Insya Allah kalau
0: begitu.
1: Dapat informasi akan diikuti.
0: Iya. Baik. Nah, Ilham kalau boleh tahu ini hobinya selain menghafal Al-Qur'an apa saja nih Ilham? Kegiatannya selain di sekolah, di rumah ini ngapain aja? Ada hobi-hobi khusus enggak gitu?
2: Hobi-hobi khususnya belum ada sih, Kak.
0: Belum ada.
2: Belum ada.
0: Seperti main bola mungkin atau apa ya? Kerajinan tangan lainnya begitu.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Oke, baiklah. Ya. Oke, Bu Nurmila. Nah, Bu, Bu berarti kan satu kelas itu ada berapa murid tuh, Bu, yang diajari, Bu?
1: Kalau di kelas saya itu ada 5, 2 tunanetra, 1 MDVI, 2 grahita. Ada 5.
0: Oke, berarti Bu itu dia enggak apa-apa gitu, Bu. Dijadikan satu kelas begitu untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang berbeda ini. Atau misalnya satu kelas ya tunanetra semua gitu, lebih baik seperti apa ini, Bu?
1: Sebenarnya di sekolah itu perketunaan grahita-grahita aja, cuman karena kemarin itu terlalu banyak di satu kelas, jadi ada dua siswa itu kan sudah bisa duduk tenang, jadi digabung dengan tunanetra, tidak mengganggu yang lain, seperti itu.
0: Iya. Baiklah. Bu Nur, kita rehat sejenak ya, kita jeda sejenak ini untuk Ilham juga, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Ilham ya. Dan untuk pendengar di rumah yang sedang mendengarkan dialog sahabat disabilitas yang hari ini, silakan Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan dialog sahabat disabilitas siang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Ilham dan juga Ibu Nurmila dari SLB Negeri Binjai. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya tentang kegiatan Ilham di sekolah. Kemudian bakat Ilham saat ini tengah menghafal juz 29 ya. Dan sudah kita dengarkan juga tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang Ilham sampaikan begitu ya, yang tentunya menyentuh hati kita semuanya. Nanti kita boleh dengarkan lagi ya Ilham ya, di penutup ya, untuk surah berikutnya. Baik, nah Bu Nurmila, ini sudah ada pertanyaan dari pendengar kita ya, dari Bang Anggian Asan. Katanya, seberapa banyak konversi buku bacaan non-braille menjadi braille dalam meningkatkan pemahaman anak berkebutuhan khusus sejauh ini? Boleh dijawab Ibu?
1: Untuk buku yang braille ya, yang dibrailkan itu, kami setiap mapel itu dibrailkan sesuai kebutuhan anaknya, ada berapa siswanya segitu yang kita brailkan. Seperti nanti ada buku agama, ada buku IPA, ada buku IPS, dan segala macam juga ada beberapa buku yang literasi. Jadi mereka bisa punya bahan bacaan.
0: Oke, berarti semuanya sudah ini ya, mendukung kebutuhan anak-anak netra begitu ya Bu ya, di sekolah ya. Baik, itu dia Bang Anggi Rasan ya.
1: Kalau Al-Quran ada juga.
0: Al-Quran ada juga.
1: Dari juz 1 sampai 30 itu ada.
0: Ada ya. Iya. Kalau Ilham ini sering juga ya pakai yang braille ya di sekolah.
1: Ya pakai Bu.
0: Pakai. Oh, Al-Quran enggak tapi.
1: Al-Quran,
0: Al-Quran hanya didengarkan aja gitu ya, diingat dan dihafal begitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Baik. Ilham di sekolah banyak lah nih teman-temannya ya.
2: Enggak ada teman dekat.
0: Hah?
2: Enggak.
1: Teman dekat enggak punya.
0: Teman dekat enggak punya, gitu. Tapi kan teman-teman sekolah kan banyak, ya kan? Satu kelas itu ada berapa orang sih teman-teman Ilham?
2: Ada berapa ya?
0: Sering ngobrol sama siapa kalau di sekolah?
2: Sama guru.
0: Sama ibu guru aja?
2: Iya.
0: Oke, di kelas ada teman-temannya juga kan yang lain kan?
2: Ada, tapi kan beda.
0: Oh beda ini ya.
1: Lebih kecil-kecil.
0: Oh lebih kecil-kecil, iya iya.
1: Satu kelas. Emang ada 5 tapi lebih kecil dari Ilham usianya.
0: Oh gitu.
1: Dan ada yang gak bisa berkomunikasi kan.
0: Iya iya. Tapi kalau di rumah ini ya, rame ya Ilham ya di rumah ya?
2: Bolehlah.
0: Bolehlah.
2: Rame juga.
0: Di rumah rame, ada orang tua, ada adik-adik, ada abang-abang ya?
2: Ada.
0: Ada ya, jadi ya di rumah lah sering ini ya ngobrol-ngobrol ya?
2: Iya, iya, gitulah.
0: Oke, nah Ilham, Ilham cita-citanya apa sih Ilham setelah nanti tamat sekolah?
2: Saya kalau tamat sekolah, saya ingin apa? Ingin cari ilmu lain.
0: Cari ilmu lain.
2: Ya.
0: Ilmu lainnya apa tuh?
2: Tafsir Al-Quran.
0: Tafsir Al-Quran. Tetap mendalami ilmu keagamaan ya. Masya Allah. Kira-kira Ilham nanti kalau ada yang mau kirim Ilham ke Arab mau?
2: Mau.
0: Oh mau. Belajar sekali. Belajar di sana ya?
2: Iya.
0: Iya. Insya Allah ya. Nanti ini kan kelas 6 nih kan. Berarti tahun depan SMP ya?
2: Iya kan.
0: SMP di sekolah yang sama Ibu atau ada sekolah lain kira-kira?
1: SMP kita ada Mbak.
0: Ada
1: cuma,
0: ya.
1: Ya tergantung anaknya apa mau melanjut di sekolah kita atau mau ke reguler. Intinya gurunya siap untuk dampingi.
0: Gurunya siap mendampingi. Ya, kalau Ilham sendiri Bu Nurmila ini guru kesayangan lah ya. Atau ada ibu guru lain ini yang jadi panutan di sekolah?
2: Belum ada sih Kak.
0: Oh belum ada.
2: Belum ada.
0: Iya, semuanya sama ya gurunya ya. Oke lah. Baik Bu Nurmila, kalau kegiatan pembelajaran mengajar di sekolah ini seperti apa Ibu? Apakah memang ini juga sudah berdasarkan kurikulum atau mungkin tahun ini ada perbedaan begitu Bu dari segi pembelajaran khusus untuk disabilitas, atau mungkin ada yang ditambah ini kira-kira pembelajarannya untuk tahun ajaran baru ini Bu?
1: Kalau kita kan belajar tuh ya sesuai dengan kurikulum SLB, mm-hmm. kan ada tersendiri Mbak. Mm-hmm. Jadi sesuaikan dengan itu dan disesuaikan dengan kondisi anak, dengan kebutuhan anak seperti mm-hmm. itu. Ini penambahannya di minat dan bakat itu.
0: Mm-hmm. Minat dan bakat itu ya. Mm-hmm. Kalau di sekolah Bu, banyak apa nih Bu, minat bakat anak-anak ini apa aja gitu?
1: Dia ada vokasi, dia vokasi minat dan bakat. Vokasinya mm-hmm. itu seperti tata boga, tata mm-hmm. busana, ada tata rias. Mm-hmm. Kemudian ada kreasi barang bekas, mm-hmm. ada merangkai bunga. Kemudian minat bakat itu di olahraga, mm-hmm. di olahraga dan kesenian mm-hmm. seperti itu. Jadi anak-anak diarahkan ke sana. Siapa yang kira-kira mampu di olahraga, kita aja untuk berolahraga gitu.
0: Mm-hmm. Atau Ilham mungkin ada minat bakat lainnya ya, entah di kesenian gitu ya kan Ilham ya? Belum.
2: Belum ada.
0: Oh, belum ada.
1: Dia tetap hobinya di agama.
0: Agama, kan? Masya Allah.
1: Nyanyi dia
0: iyalah. Belum mau. Iya. Mungkin nanti bisa mendalami lagi ya, latihan dulu nih menuju usia 17 tahun ya Ilham ya, persiapan untuk PTKI RRI nanti ya. Bisa mewakilkan sekolah ya. Oke. Kalau dari SLB Negeri Binjai Bu, sejauh ini yang tamatan-tamatannya, alumni-alumninya ini pada kemana semua nih Bu?
1: Kalau yang untuk netra saat ini ada yang sedang kuliah, mm-hmm. ada kuliah di Aceh itu satu orang, mm-hmm. kemudian di Bandung ya Bang si Iqbal ya, ada di Bandung, mm-hmm. ada di Padang, ada di Padang itu ada tiga, yeah. ada yang baru masuk Bang Sarip ya,
2: yeah.
1: Bang, mm-hmm. sama Aura dan ada Iva, yeah. itu mereka sedang ambil profesi keguruannya,
0: mm.
1: dan kemarin tuh sempat sudah mengajar sebenarnya si oh, Iva, yeah. kemudian ada kesempatan untuk ambil profesi guru, mereka ambil profesi guru.
0: Mm, luar biasa ya, Masya Allah ya. Jadi tidak bisa dipungkiri ya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini juga punya kelebihan begitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nah jadi jangan sampai ya mereka ini cita-citanya juga terhalang gitu ya. Mereka juga punya kesempatan yang sama loh dengan kita ya, yang normal ini.
1: Itu yang kami tekankan Mbak, mm-hmm. jadi jangan karena, kalau saya karena saya lebih banyak di netra, mm-hmm. saya khusus menyampaikan pada mereka, semua orang punya kekurangan pasti, mm-hmm. cuman orang seperti ibu ini gak kelihatan oleh mata manusia pada umumnya,
0: mm-hmm.
1: pasti ibu punya kekurangan. Dan kalian sudah jelas nampak kekurangannya, gak bisa mm-hmm. melihat,
0: yeah.
1: tapi jangan gara-gara kekurangan itu terus menghambat segala macam yang ingin kalian capai,
0: mm-hmm.
1: kalian mau jadi apapun bisa,
0: yeah.
1: jadi apapun yang kalian inginkan bisa, asal bisa. Ada kemauan dari diri kalian, mm-hmm. seperti itu. Kadang juga orang tuanya, karena kita juga ajak ngobrol orang tuanya, mm-hmm. karena gimana pun melepas anak-anak seperti ini berat ya,
0: yeah.
1: berat karena harus mandiri di sana,
0: yeah.
1: orang tuanya juga akan mendampingi juga,
0: mm-hmm.
1: satu hal yang kadang tidak mungkin karena harus bekerja, mm-hmm. dengan demi anak yang lain juga, mm-hmm. gitu kan. Ya kadang ada orang tuanya juga telepon ke kami, ini bagaimana anaknya mau mm-hmm. kesan mau kuliah tapi kami tidak bisa mendampingi, jadi kesehat tanamkan ke anak-anak, kalau mau maju dari sekarang tunjukkan kalau kalian tuh bisa mandiri,
0: mm-hmm.
1: Makan pun bisa ambil sendiri, segala macam coba usahakan sendiri,
0: mm-hmm.
1: seperti itu. Karena seperti beberapa anak itu kan ada yang kehilangan penglihatannya di usia remaja,
0: mm-hmm.
1: seperti itu.
0: Itu karena pasti, apa itu Bu?
1: Kadang ada karena glukoma.
0: Oh, dari anak-anak ada juga ya?
1: Ada, jadi mm-hmm. adik kayak Iva itu dia kehilangan penglihatannya di usia SMP,
0: mm-hmm.
1: jadi itu kan down banget dari yang bisa mm-hmm. kita melihat jadi enggak,
0: iya.
1: gitu. Jadi awalnya dia itu merasa, aduh mm-hmm. aku mau ngapain,
0: mm-hmm.
1: apa yang bisa aku lakuin gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi motivasi-motivasi positif aja yang perlu kita tanamkan ke anak-anak, mm-hmm. karena kemampuan berpikir mereka bagus,
0: mm-hmm.
1: Kadang lebih dari kita gitu.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya mereka bisa menghafal Al-Quran,
0: iya.
1: kan sampai berjus-jus kadang.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita dengan melihat membacanya,
0: iya.
1: tapi mereka punya kemampuan itu, jadi saya tekankan, mm. kalian lebih hebat dari ibu, kalian
0: iya.
1: lebih hebat dari yang lain,
0: mm-mm.
1: buktinya bisa menghafal Al-Quran, yang lain iya. belum tentu bisa.
0: Belum tentu bisa.
1: Iya.
0: Kita kadang itu. Yang normal aja Bu, kadang ya udah baca ngaji, ya udah lepas itu udah
1: masih nampak kok kan gitu selalu gitu.
0: Cuman sekedar baca aja, tidak dihafal, tidak di apa ya, tidak dimengerti ayat-ayat tadi. Benar.
1: Jadi memang motivasi-motivasi positif itu sangat diperlukan untuk anak-anak netra seperti
0: iya.
1: Supaya enggak stuck di situ aja gitu.
0: Iya, betul Ibu. Luar biasa nih Bu Nurmila, guru yang hebat ini ya Bu ya. Untuk memotivasi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, karena kan enggak mudah juga ya Bu ya untuk menghadapi ya. Hidup ini ya Bu ya. Kita butuh dukungan, butuh support ya, tidak hanya dari keluarga sendiri tapi juga dari orang lain ya, seperti guru sendiri sudah menjadi orang terdekat bagi kita gitu. Luar biasa ya. Baik, kalau untuk sekolah Bu, ini tahun ajaran baru ini makin banyak ya Bu ya muridnya ya?
1: Kalau dikatakan makin banyak enggak juga enggak.
0: Tapi ya, ada aja lah.
1: Ada aja, tetap ada yang ini. Sebenarnya kami kalau anak-anak itu yang masuk nggak banyak juga nggak masalah, maksudnya di sini berarti anak-anak Indonesia itu banyak yang sehat gitu kan, gizinya terpenuhi sehingga tidak banyak anak-anak seperti anak Grahita seperti itu. Jadi betul-betul kesehatannya tidak terganggu, seperti itu.
0: Iya. Tapi kalau di sekolah dapat MBG juga nggak Ilham? Ada MBG-nya Bu di sekolah?
1: Dapat. Ada MBG.
0: Tiap hari ya dapat ya?
1: Iya. Dan mereka harus bisa makan sendiri, nggak disuapin.
0: Iya. Udah bisa makan sendiri ya Ilham ya?
2: Udah kak.
0: Udah ya.
2: Udah gede juga.
0: Harus bisa mandiri ya. Berarti kalau pergi sekolah ini diantar sama orang tua?
2: Iya kak.
0: Diantar. Terus kalau pulang jam berapa?
2: Jam
1: 12.
0: Jam 12.
1: Bingung.
0: Sekolahnya dari hari apa sampai hari apa?
2: Hari Senin sampai hari Jumat.
0: Hari Senin sampai hari Jumat. Berarti Sabtu libur.
2: Iya.
1: 5 hari sekolah.
0: 5 hari sekolah. Berarti dari pagi jam masuknya jam berapa?
2: Seperti biasa. Seperti sekolah-sekolah lain.
0: 7.30.
1: Iya, 7.30 sudah di kelas.
2: Cuma saya sering telat.
0: Oh, sering telat. Kenapa kok sering telat Ilham?
2: Adiknya kan banyak.
0: Oh, gitu. Ngurusin adik dulu ya, orang tuanya ya. Jauh rumahnya ke sekolah?
2: Lumayan.
0: Lumayan.
2: Tapi enggak jauh-jauh kali lah.
0: Iya. Berarti 7.30 sampai jam 12 siang udah pulang sekolah setiap hari ya.
2: Udah.
0: Terus sampai rumah ada kegiatan lain tetap ngapal? Enggak. Ngaji atau apa?
2: Biasanya sampai rumah tuh ya sholat, tidur. Abis itu nanti sore baru mengaji.
0: Oh, mengaji. Gitu.
2: Istirahat dulu.
0: Istirahat dulu. Iya. Luar biasa ya. Baik. Nah, Bu, tentu kan ada suka duka ya, Bu ya, mengajari anak-anak berkebutuhan khusus ya. Selama 20 tahun ini, apa nih pengalaman Ibu suka duka menjadi seorang guru berkebutuhan khusus?
1: Kita sukanya aja lah ya. Jadi kalau di SLB itu saya pribadi ngerasa ya seperti apa ya, intinya kita bersyukur kita seperti ini ya, tidak seperti anak-anak yang lainnya gitu, dan keluarga kita juga tidak ada yang seperti itu. Kemudian ngelihat anak-anak itu ya kita nggak bisa marah gitu ya dengan tingkah yang macam-macam anak yang ada ngomongnya entah apa-apa, kadang-kadang kita juga, jadi kalau yang di SLB dibully sama, bukan anak membully sesama, tapi bisa jadi gurunya dibully anak itu udah biasa, dan itu bukan hal yang menyakitkan sih gitu, kadang kita juga tertawa, walaupun tetap kita ingatkan kalau apa yang dilakukan itu salah gitu. Kalau gimana ya, awet muda jadinya ya, ketawa aja.
0: Tiap hari ketawa aja ya Bu ya. Iya.
1: Seperti Ilham kan dia kemampuan berpikirnya bagus ya, dengan teman-temannya yang unik-unik, yang istimewa, dia kadang juga makanya lebih sering dia ngobrol dengan gurunya daripada dengan teman-temannya yang kadang komunikasinya juga enggak lancar seperti itu. Jadi kalau dukanya mungkin di awal aja sih Mbak, waktu awal kita di tugaskan di SLB itu kan dengan yang nol pengetahuan nol tentang SLB di situ aja kita ngerasa rasa takut pasti ada di situ. Saat itu masih muda, rasa takut nanti gimana ya kita seperti ini, nanti tiba-tiba anak mau meluk kita seperti itu kan, tiba-tiba kita dipukul seperti itu. Itu di awal-awal aja kita kaget gitu. Kalau udah sekarang sudah 20 tahun ya, itu hal yang udah biasa.
0: Luar biasa ya, Bu ya.
1: Ketika dipukul anak itu bukan bukan hal yang aneh lagi gitu, udah biasa aja gitu. Enggak duka sih saya rasa, senang happy aja
0: Bu ya. Ya karena memang apa ya, spesial juga sebenarnya untuk ngajar di SLB negeri ini begitu ya. Mengajar SLB itu apa ya, anugerah juga sebenarnya gitu ya. Di satu sisi kan apa ya, sebagai pengalaman kita di dunia untuk akhirat nanti juga gitu ya kan, membantu mereka-mereka ini kan Bu, ya kan? Karena ngajar anak-anak yang normal sama anak-anak yang berkebutuhan khusus itu berbeda gitu ya.
1: Pasti.
0: Nah, pesannya ini pasti apa ya, pahalanya jadi double gitu loh ya kan Bu.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Luar biasa loh Bu Nurmila ini ya. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lain ya, bisa apa ya, bisa mendidik anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Tentunya dapat pahala dunia maupun akhirat nanti.
1: Amin.
0: Luar biasa, Masya Allah ya. Baiklah, tidak terasa sudah hampir pukul 11 ya, perbincangan kita dalam dialog sahabat disabilitas untuk siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Nurmila sudah hadir. Terima kasih juga Ilham. Ya, sukses terus untuk Ilham ya. Semangat ya Ilham ya. Ilham tidak sendiri kok ya. Masih banyak teman-teman yang lainnya. Tetap semangat terus hafalannya, mudah-mudahan lancar ya Ilham ya. Boleh dengarkan Ilham lantunkan satu surah lagi sebelum kita tutup. Silakan.
2: Boleh.
0: Iya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara

يحض على طعام المسكين فويل للمصلين.

0: ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ilham sudah melantunkan ayat suci Al-Quran, surah Al-Ma'un. Iya. Baik, terima kasih Ilham. Sukses terus. Semoga makin banyak hafalannya ya. Kita tunggu nanti di PTQ RRI tahun 3 tahun lagi ya. Genap 17 tahun ya Ilham ya. Baik. Bu Nurmila, terima kasih sekali lagi Bu ya. Sukses terus untuk Ibu. Semangat terus Ibu ngajarnya ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya Bu ya. Baik. Sama-sama. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti dialog sahabat disabilitas siang hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa menginspirasi kita semuanya dengan sosok Ilham. Ya, dari SLB Negeri Binjai. Baik, terima kasih. Dan pendengar, kita akan jelang pukul 11 saat lagi akan kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Pastikan tetap bersama kami di Medan siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern München melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengandalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakukan Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut get saya, close to this. Ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
1: So far away, but you can be so close to your club.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Hogg dan di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion. Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Start of the second half.

0: tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
1: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir.

0: Norekan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau

0: Kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
0: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan mempengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Iya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
0: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Bagian pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Dan yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain.

81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi Esports

negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketinggalan

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, masih bersama saya Desi Utami di Medan siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita ya. Kota Medan siang ini cuacanya panas terik ya, seperti hari-hari sebelumnya. Memang kalau siang-siang seperti ini panas sekali ya. Kemarin itu sempat mencapai 34 derajat Celcius, tapi mudah-mudahan hari ini jangan sampai 34 derajat Celcius ya. Kasihan yang harus bekerja di luar ya, panas-panasan, tapi semuanya mudah-mudahan tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Perbanyak minum air putih supaya tidak dehidrasi begitu ya. Pendengar, di weekend kali ini ada informasi apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Silakan informasinya dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, kalau sudah akhir pekan seperti ini pasti banyak kegiatan ya, apalagi planningnya sudah dibuat dari minggu lalu dan hari ini mungkin akan menyelesaikan planning-planning yang sudah Anda rencanakan dari seminggu lalu ya. Dan hari ini mungkin ada juga yang mau jalan-jalan ke tempat-tempat wisata karena cuaca juga cerah, bagus dan mendukung untuk Anda yang akan beraktivitas maupun liburan ya. Semoga semuanya tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya. Untuk Anda pendengar yang sudah berumur 30-an ke atas ya, tentu perlu memperhatikan apa-apa saja makanan dan juga minuman yang Anda patut konsumsi begitu ya. Tentu di umur 30-an protein yang penting untuk Anda konsumsi itu ada dada ayam ya, karena dada ayam ini memiliki protein tinggi dan rendah lemak, mengandung semua asam amino esensial dan cocok untuk menjaga massa otot. Yang kedua ada ikan salmon ya, kalau nggak ada ikan salmon karena mahal, boleh makan ikan tuna ataupun ikan sarden ya, karena kaya protein berkualitas tinggi, mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan otak, membantu menjaga massa otot. Dan yang ketiga ada telur. Protein lengkap dengan semua asam amino esensial, praktis mengenyangkan dan mudah diolah, mengandung kolin yang penting untuk fungsi otak. Ada juga yogurt ya, karena yogurt ini juga tinggi protein, mengandung probiotik untuk kesehatan usus dan cocok sebagai cemilan tinggi protein. Dan yang kelima, ada sumber protein nabati yang kaya nutrisi yaitu tempe, karena tempe juga mengandung serat untuk mendukung kesehatan pencernaan dan hasil fermentasi yang baik untuk kesehatan usus.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Anda masih mendengarkan Medan Siang ini. Sudah pendengar, siap-siap ya. Mulai tahun 2027, rumah kontrakan ini menjadi sasaran pungutan pajak, di mana pemerintah tengah menyusun rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RUU APBN tahun anggaran 2027 yang rencananya sasaran pemungutan pajak ini akan diperluas, salah satunya diambil dari pemilik rumah kontrakan. Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofianto Kurniawan menjelaskan, saat ini beberapa orang ada yang memiliki banyak rumah, tetapi beberapa unit disewakan atau dikontrakan, bukan ditempati. Pemerintah melihat sebuah peluang untuk mengambil pajak di bisnis properti satu ini. Rencananya bagian dari perluasan pemungutan pajak bagi kelompok dan sektor yang belum optimal penyerapannya, tentu akan diperluas basis perpajakannya. Sektor-sektor kelompok yang belum optimal pembayaran pajaknya akan dioptimalkan. Selain itu, untuk meningkatkan kemudahan dan kepatuhan perpajakan, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan Cortex. Selain mengenakan pajak, Rofianto menyampaikan pada tahun 2027 nanti, program-program pemerintah berupa subsidi kepemilikan rumah juga akan tetap jalan. Subsidi ini terdiri dari pemberian uang muka atau down payment dan KPR subsidi.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan Siang ini. Anda yang tengah mendengarkan kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital ataupun melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Selamat beraktivitas semuanya, selamat menikmati waktu liburan akhir pekan Anda bersama dengan keluarga tercinta. Yang sedang di jalan, tetap hati-hati, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Sudah masuk di jam-jam makan siang ya, ini pukul 12:13. Ada menu spesial apa yang sudah terhidang di meja makan Anda siang ini? Apa saja yang sudah disajikan untuk menu-menu yang akan disantap bersama dengan keluarga siang hari ini? Pendengar, boleh berbagi informasinya kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811616943.

0: Eh bro, kok nggak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Iya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: khususnya negara muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12.34 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutangnya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

tiba jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akan kita ikuti lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 bersama dengan RRI Pro 1 Sibolga.

0: Pukul 13 waktu Indonesia. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Selamat siang pendengar, inilah Lintas Megatol. Sejumlah informasi dan berita akan kami hadirkan. Siaran berjaringan Koril 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai siang ini di antaranya. Polda Sumatera Utara membongkar jaringan penipuan daring ataupun online scamming internasional yang melibatkan 3 warga negara asing sebagai pelaku. Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan gedung baru di SMP Negeri 4 Sitoluori, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara. Dan ini Lintas Megatol selengkapnya untuk hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rindu Fatmawati. Pendengar, kami awali berita yang pertama. Polda Sumatera Utara membongkar jaringan penipuan daring ataupun online scamming internasional yang melibatkan 3 warga negara asing sebagai pelaku. Dari aksi kejahatan ini, kerugian para korban ditaksir mencapai 6,7 miliar rupiah. Berikut laporan Nisfu Fitri. Kami ulangi, Nisfu Fitri Sirait.
2: Kami akan menyampaikan rilis terkait dengan ungkap kasus kami.
3: Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara membongkar jaringan penipuan daring atau online scamming berskala internasional yang beroperasi dari sebuah apartemen di Kota Medan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial MF sebagai tersangka yang diduga berperan sebagai salah satu otak sindikat. Direktur Reserse Cyber Polda Sumut Kombes Pol Bayu Wicaksono menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari hasil penyelidikan yang dilakukan pada 28 Juli 2026. Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita 2 unit mobil mewah yang diduga berasal dari hasil kejahatan, 1 unit sepeda motor, sejumlah telepon genggam, laptop, serta berbagai perangkat komunikasi yang digunakan pelaku menjalankan aksi penipuan.
2: Jaringan internasional karena pelaku dan kawan-kawannya ini pernah bekerja di Kamboja beberapa bulan, hampir satu tahun bekerja di Kamboja. Ini selaku pelaku scam, seperti membentuk tim lah ya, tim dengan peran yang berbeda-beda lagi dengan modus penipuan online.
3: Selain FM, polisi turut mengamankan 4 orang lainnya, yakni 2 warga negara Pakistan, seorang warga negara India, dan seorang perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka masing-masing berinisial Tiara, Mujahid, Ayub Jain, dan Karan Depsing. Penyidik mengungkap para pelaku pernah tinggal dan menjalankan aktivitas penipuan daring di Kamboja sebelum kembali ke negara masing-masing pada akhir 2025. Pada Februari 2026, mereka kembali berkomunikasi dan sepakat berkumpul di Kota Medan untuk melanjutkan aksi kejahatan dengan berbagai peran yang berbeda.
2: Di sini sudah disiapkan barang-barang untuk melakukan aktivitas penipuan. Sambil menunggu menjalankan modus penipuan online tersebut, ya, mereka melakukan modus penipuan online dengan modus love scamming, dengan cara membuat akun Facebook seolah-olah mereka ini adalah seorang perempuan.
3: Polda Sumut menyebut penyidikan saat ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan lain yang diduga terlibat dalam sindikat penipuan internasional tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban tambahan maupun aliran hasil kejahatan yang mencapai miliaran juta rupiah. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
2: Jaringan internasional, ya.
0: Kunjungan kerja jilid 2 di Kepulauan Nias dan juga jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan gedung baru di SMP Negeri 4 Sitoluori, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara yang masih di yang masih berada di wilayah 3T. Dan berikut laporan Munieli Harefa.
4: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan gedung SMP Negeri 4 Situluuri, Kecamatan Situluuri, Kabupaten Nusantara. Kunjungan yang didampingi Bupati dan Wakil Bupati Nusantara serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi mempercepat pembangunan di Nusantara melalui penguatan sektor pendidikan. Selain meninjau gedung, Gubernur Sumatera Utara juga menyampaikan bahwa pembenahan halaman SMP Negeri 4 Situluuri akan dibantu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
5: Satu ruang kelas ukuran berapa?
6: 9x7 untuk ruang kedua Pak, administrasi. Nah, administrasi ini Pak, ini ada ruang kelas sekolah, ruang tamu, ruang tatap saha dan ruang guru.
5: Tidak perlu matangin lahan lagi kan?
4: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Situluuri Teti Wira Endanggia SPD mengapresiasi perhatian pemerintah provinsi.
7: Inilah sekolah kami ini ya, berawal dari tahun 2024. Di gedungnya seperti swadaya dari masyarakat. Dan tahun ini puji Tuhan ada bantuan dari Bapak Gubernur memberikan ruangan permanen kepada kami. Dan kami sangat berterima kasih baru mulai bulan ini dikerjakan. Kemarin anggaran ini disampaikan 1,6 karena pembangunannya 3 ruangan kelas, 1 ruang administrasi dan 2 pintu toilet. Kami sebenarnya sangat membutuhkan fasilitas yang lengkap ya Pak. Seperti ke depan ini ada ujian TKA bagi kelas 9, ada siswanya berjumlah 18 orang, membutuhkan laptop karena ini kan berbasis online, jadi membutuhkan sekitar 20 laptop untuk fasilitas laptopnya dalam mengikuti ujian tersebut. Dan kami juga ingin dibangun laboratorium, tempat untuk ujian, dan perpustakaan UKS akan toilet.
4: Salah seorang siswa SMP Negeri 4 Situluuri juga Zelvan Setiawan Warubu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara yang telah mengunjungi sekolahnya.
8: Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara sudah mengunjungi sekolah kami ini. Kami mau mengharapkan supaya pembangunan sekolah kami selesai dengan baik dan juga kami membutuhkan toilet dan penyimpanan air supaya kami tidak lagi mengangkut air di sungai.
4: Melalui kunjungan ini diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Nusantara semakin kuat dalam mempercepat pembangunan sektor pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari Nusantara, reporter Munieli Harefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah keliling untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Liana Sution melaporkan.
9: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah keliling pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Desa Sabungan, Sipabangun, Kecamatan Padang Sidimpuan, Hutaim Baru. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan mengendalikan inflasi di Kota Padang Sidimpuan. Gerakan pangan murah keliling menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga di bawah pasar. Kegiatan ini juga menjadi langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga beras akibat musim panas serta membantu masyarakat yang terdampak bencana. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Padang Sidimpuan, Khairunisa Daulay mengatakan, kegiatan ini difokuskan pada wilayah yang terdampak bencana pada November 2025 lalu. Selain di Desa Sabungan Sipabangun, kegiatan serupa juga dilaksanakan di kawasan Aik Tampang, Kelurahan Manunggang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, dan akan dilanjutkan ke kecamatan lain yang terdampak bencana.
10: Ya, kita hari ini gerakan pangan murah keliling, khususnya untuk daerah wilayah yang terdampak bencana pada bulan 11/2025. Salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan terjangkauan pangan dan stabilitas pasokan dan harga pangan. Memang pada saat ini terdapat sudah mulai musim panas, harga beras sudah merancang meningkat, tapi belum sekali sehingga antisipasinya kita mengadakan gerakan pangan ini untuk kali ini di beras bulog dan beras lokal dengan harga minyak di bawah harga pasar, di bawah harga jadi. Ada minyak kita 12.700 per liter, gula pasir 18.000, ada bawang merah, ada bawang putih, ada tepung. Kebutuhan rumah tangga. Kita menekankan ini hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tidak untuk jual belikan. Sehingga kapasitas beras ini paling banyak kompaknya berumah tangga, minyak gorengnya 2 liter.
9: Melalui program ini, pemerintah Kota Padang Sidimpuan berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Diana Sution melaporkan.
2: Kami akan
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Gunung Sitoli terus berkomitmen memperkuat pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Langkah nyata ini diwujudkan melalui agenda dialog langsung dengan nelayan dan masyarakat sipil yang digelar santai di Pantai Tohia, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli. Laporannya disampaikan Ida Rahmi Telaumbanua.
11: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Gunung Sitoli terus berkomitmen memperkuat pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Langkah nyata ini diwujudkan dalam agenda dialog langsung dengan nelayan dan masyarakat sipil yang digelar di Pantai Tohia, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli. Hadir memimpin ruang diskusi, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, HP2H Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Luterman Hareva, dan didampingi staf Sekretariat Bawaslu Kota Gunung Sitoli. Yang menyampaikan, melalui dialog interaktif ini, Kordiv HP2H mengajak seluruh elemen warga di Kelurahan Ilir untuk tidak sekedar menjadi pemilih pasif, tetapi ikut mengambil peran aktif sebagai perpanjangan tangan pengawas dalam mengawal integritas demokrasi di lingkungan sekitar.
12: Kenapa? Ini juga salah satu metode bagaimana melibatkan kelompok-kelompok. Tahu banyak kelompok nelayan di daerah Tohia. Sebagaimana pengawasan partisipatif ini yang kita harapkan dapat menjadi perpanjangan tangan langsung nanti ke depan dari Bawaslu Kota Gunung Sitoli untuk melakukan pengawasan sehingga potensi pelanggaran itu kita minimalisir.
11: Pendekatan dialogis di ruang publik seperti ini sengaja dilakukan, ujarnya, agar pesan-pesan pengawasan dapat lebih tersampaikan dengan hangat, inklusif, dan menyentuh langsung akar rumput demi terciptanya iklim demokrasi yang sehat, bersih, dan bermartabat. Ida Rahmi Telaumbanua melaporkan.
0: Pendengar Lintas Megatol, siaran berjaringan yang disiarkan langsung dari program Satelit Sibolga, Medan, Gunung Sitoli, SPN Selatan, dan juga Tanjung Balai, bisa juga ada monitor melalui RRI Digital, rri.co.id. Bisa ada dengar dan lihat melalui media sosial YouTube RRI Sibolga. Wakil Wali Kota Tanjung Balai pimpin pelepasan Kuarca Pramuka ikuti Jamnas di Jakarta. Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdinah memimpin upacara pelepasan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Tanjung Balai yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Jakarta. Laporannya disampaikan Hendra Saputra.
13: Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdinah melepas sebanyak 34 peserta beserta pendamping Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Tanjung Balai untuk mengikuti Jambore Nasional 12 Gerakan Pramuka tahun 2026. Jambore Nasional 12 tersebut akan berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdinah berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga nama baik Kota Tanjung Balai selama mengikuti kegiatan. Selain itu, peserta diminta menjaga kesehatan sejak sebelum berangkat selama berada di lokasi hingga kembali ke Kota Tanjung Balai. Fadli Abdinah juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta dan orang tua yang telah memberikan dukungan sehingga anak-anak dapat mengikuti Jambore Nasional 12. Menurutnya, tidak semua anggota Pramuka memiliki kesempatan untuk mengikuti Jambore Nasional, bahkan Jambore Daerah. Karena itu, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lebih lanjut, ia mengatakan kegiatan Jambore Nasional bukan sekedar kegiatan rutin kepramukaan, tetapi bagian penting dalam membentuk dan memupuk karakter generasi muda sejak dini sebagai bekal menghadapi masa depan. Tentunya, karakter ini merupakan pondasi dasar kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jangankan usia remaja, orang tua saja masih butuh pembentukan karakter yang baik, kata Wakil Kota Tanjung Balai.
14: Jaga kekompakan selama di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta. Kemudian jaga kesehatan dan tentunya latihan dengan giat. Semoga adik-adik semua bisa mempersembahkan hal yang terbaik yang bisa diberikan. Sehingga nama gerakan Pramuka Kota Tanjung Balai di kancah Jambore Nasional bisa terdengar dan tentunya secara langsung juga dapat membawa nama Kota Tanjung Balai.
13: Fadli menjelaskan, pembentukan karakter tidak dapat dilakukan secara instan, baik dalam 1 atau 2 hari maupun dalam waktu 1 hingga 2 tahun. Menurutnya, proses tersebut membutuhkan pembiasan dan pengalaman secara berkelanjutan. Karena itu, para pelajar yang saat ini duduk di bangku SMP dan SMA dinilai beruntung karena telah mendapatkan proses pembentukan karakter melalui kegiatan Pramuka. Melalui kegiatan tersebut, kata Fadli, para peserta ditempa untuk mampu berkomunikasi, bersikap, berinteraksi dengan orang baru dikenal, sekaligus memupuk jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Jambore Nasional merupakan kegiatan pertemuan besar Pramuka penggalang usia 11 hingga 15 tahun yang diselenggarakan sebagai wadah pembinaan karakter, mempererat persaudaraan, mengembangkan potensi peserta, serta mengamalkan nilai-nilai trisetya dan dasar dharma Pramuka. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi bagi anggota Pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Pertukaran pengalaman dan ide sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air serta semangat bela negara. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syahputra melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidimpuan memberikan pembinaan pengelolaan sampah kepada kader PKK Desa Huta Padang dalam persiapan evaluasi kategori Aku Hatinya PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
15: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidimpuan memberikan pembinaan kepada kader PKK Desa Huta Padang dalam rangka persiapan evaluasi Desa Kelurahan binaan kategori Aku Hatinya PKK tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Balai Desa Huta Padang kemarin itu diikuti unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan, Dinas Ketahanan Pangan, Tim Penggerak PKK Kota, serta para kader PKK. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidimpuan, Rostini Batubara, mengatakan pembinaan difokuskan pada pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan sampah dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
16: Tim, jangan pengen karejo mudo, nanti karejo kru. Ini namanya tim, kembali tadi ke kata-kata Bapak Kadis PMD, ini tim ya. Kita menang yang merasakan kita. Kita kalah, kita juga yang merasakan. Jadi karena kita sudah di tahap evaluasi, berarti kita bersyukur kan? Bersyukur. Ingin mau juara 1 atau juara 2, ayo kita tingkatkan lagi pekerjaan kita. Tingkatkan lagi kegiatan yang sudah ada. Tambahi lagi inovasinya. Ulang berjuara tuh berita pada ibu suami. Ulang suami deh ibu. Kan kalau nomor 1 Desa Huta Padang. Arahnya kan Padung Rap sahabat berita. Sekian lama kita berhubungan, berkomunikasi. Jadi panggil dua tak dapat manian nanti rohan teh.
17: Amin.
16: Kan ibu dapat manian nomor 1 Desa Huta Padang. Jadi mungkin lojanya laki ibu sudah waktu sabar sudah naik bersama naik berkobut segala macam hanan di PKK. Tapi yang menurut tadi dan nomor 1 Desa Huta Padang.
15: Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pelatihan pengelolaan bank sampah sebagai upaya mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Sampah yang telah dipilah akan dikumpulkan, sementara sampah yang masih memiliki nilai jual akan dipasarkan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga. James melaporkan.
0: Keberhasilan transisi PAUD ke SD bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Berikut laporan Ano Verlis Hulu.
18: Program transisi dari pendidikan anak usia dini atau PAUD menuju sekolah dasar atau SD harus dirancang secara menyenangkan agar anak mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Pasalnya, proses transisi merupakan tahapan penting yang menentukan kesiapan anak memasuki pendidikan dasar. Ketua Ikatan Guru TK Indonesia IGTKI Kabupaten Nia Selatan, Maria Maristela Bago menjelaskan, program transisi bertujuan mendukung kesiapan belajar anak sejak PAUD hingga memasuki kelas awal SD. Proses tersebut juga berpengaruh terhadap keberhasilan anak menyesuaikan diri dengan budaya belajar di sekolah. Menurut Maria, rentang usia dini berada pada usia 0 hingga 8 tahun, sehingga kesiapan bersekolah merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, stimulasi perkembangan sosial, emosional, bahasa, motorik, dan kognitif harus terus dilanjutkan ketika anak memasuki SD.
17: Mengapa penting program transisi PAUD SD? Jadi salah satu alasannya yaitu PAUD sebagai fondasi jenjang pendidikan dasar membutuhkan kesinambungan stimulasi sosial, emosional, bahasa, motorik, dan kognitif sampai kegiatan pembelajaran di jenjang berikutnya. Kemudian rentang anak usia ini adalah 0-8 tahun, sehingga kesiapan bersekolah adalah proses yang bersinambungan sejak PAUD hingga SD kelas awal.
18: Maria mengungkapkan organisasi seperti IGTKI dan HIMPAUDI telah merencanakan program pertukaran guru PAUD dan SD. Program tersebut bertujuan agar guru dari kedua jenjang dapat memahami proses pembelajaran masing-masing sehingga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi lebih bermakna. Ia berharap guru PAUD maupun SD dapat menerima program kolaborasi tersebut apabila nantinya direalisasikan. Menurutnya, kerjasama antar satuan pendidikan akan membantu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang menambahkan keberhasilan program transisi tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, pemerintah daerah, dinas pendidikan, satuan PAUD, sekolah dasar, komite sekolah, bunda PAUD, kelompok kerja guru kelas awal, serta orang tua juga memiliki peran penting dalam mendukung kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
0: Dengan demikian laporan Nano Versus Hulu sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rindu Fatmawati mengucapkan selamat siang dan selamat berakhir pekan.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat bergabung kembali di Muterin Lagu Indonesia MLI siang hari ini. Bagaimana kabar Anda menghabiskan waktu liburan akhir pekan kali ini? Kemana dan dengan siapa nih pendengar ya? Kembali di MLI Muterin Lagu Indonesia sampai pukul 15. Kita hadirkan lagu-lagu spesial, lagu-lagu pop Indonesia di siang ini untuk menemani aktivitas Anda dan juga perjalanan Anda. Silakan yang mau bergabung dari WhatsApp ya, di 0811616943. Anda bisa chat ataupun telepon langsung melalui WhatsApp Pro 1 Medan. Kali ini saya hadirkan Vionita dengan Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu.

0: 可以。
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Masih di muterin lagu Indonesia, MLI, mantap kali bah. Yes, sampai jam 15 ya, pukul 3 sore nanti pendengar. Kita masih terus hadirkan informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani Anda di siang hari ini. Silakan yang mau bergabung kembali dari WhatsApp kita ya, pendengar di 0811616943. Ada kegiatan apakah hari ini di hari libur Anda? Informasi apa yang ingin disampaikan? Silakan sembari sampaikan informasi yang ingin Anda sampaikan kepada kami ya dari WhatsApp Pro 1 di 0811616943.

0: sangka.
1: Ya, tidak terasa pendengar ya, tinggal menghitung hari lagi untuk menuju tanggal 17 Agustus 2026 dan kita akan segera saksikan seperti apa nanti ya. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Tentu banyak persiapan yang dilakukan ya, apalagi untuk pasukan pengibar bendera merah putih yang akan menjadi petugas nantinya di Istana Negara, akan menjadi pengibar bendera merah putih ya. Tentunya untuk tahun ini ada apa sajakah yang berbeda begitu dari tahun-tahun yang lalu ya. Pasti kan setiap tahunnya tuh ada perbedaan gitu ya. Nah, tentunya persiapannya ya banyak sekali begitu ya. Dan untuk tahun ini upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun akan digelar di Istana Negara Jakarta. Tentunya ada tarian persembahan ya dari seluruh pengamanan di Indonesia begitu ya, dari kepolisian, dari TNI dan lain sebagainya begitu ya. Dan kita tidak tahu apa saja kan nanti yang akan dihadirkan ya dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 ini pendengar ya. Gimana, Anda sudah pasang bendera atau belum di depan halaman rumah Anda? Benderanya sudah ada atau belum? Bolehlah dipersiapkan ya untuk mengibarkan sangsaka bendera merah putih.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno, penulisannya tidaklah lama. Teks proklamasi itu ditulis oleh Soekarno hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dalam catatan sejarah, penulisan teks proklamasi yang singkat itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 9 pagi di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks itu disusun berdasarkan percakapan antara Soekarno dan Hatta setelah mendiskusikan situasi kemerdekaan Indonesia. Dengan cepatnya proses tersebut, Bung Karno memberikan sebuah dokumen yang sangat monumental, yang menjadi dasar bagi kemerdekaan Indonesia yang sah dan diakui oleh dunia internasional.

Masih di Muterin Lagu Indonesia, MLI Mantap Kalibah. Ada Denanda tadi dengan Bola Mata Sayu, sudah kita dengarkan ya pendengar. Dan masih menunggu Anda yang ingin bergabung di MLI siang hari ini dari WhatsApp kita di 0811 616 943. Bagaimana di tempat tinggal Anda untuk kondisi cuaca siang hari ini? Apakah panas terik atau justru sudah mulai mendung, pertanda mau hujan tiba ya? Boleh berbagi informasi, dan tentunya di siang hari ini Anda yang tengah dalam perjalanan juga, semoga perjalanan tetap aman, nyaman, dan tetap kondusif ya. Tidak ada kendala suatu apapun untuk siang hari ini Anda yang akan bepergian, pendengar ya. Kita hadirkan satu single dari Dewa kali ini dengan Perasaanku Tentang Perasaan Kepadamu.

Tahukah Anda, meskipun Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah lama berada dalam belenggu penjajahan berbagai bangsa asing. Sebelum penjajahan Belanda, Indonesia sempat dijajah oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahkan, kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami keruntuhan akibat invasi bangsa asing. Penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun dengan berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi merupakan salah satu periode yang paling panjang dan berdampak pada sejarah bangsa ini. Fakta ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya soal mengakhiri penjajahan Belanda, tetapi juga merupakan akhir dari 400 tahun perjuangan bangsa Indonesia untuk

Pada peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945, Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri, dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya. Perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan

Sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita pendengar di Medan siang ini untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk mendengarkan MLI Muterin Lagu Indonesia. Jangan lupa dengarkan MLI setiap hari dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di akhir pekan kali ini. Saya Desi Utami pamit undur diri, dan selepas ini akan ada Gilang yang akan melanjutkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat berakhir pekan semuanya. Happy weekend. Bye-bye.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Sabtu 8 bulan 8 2026. Ini tanggal cantik hari ini dan begitu banyak promo-promo menarik ya yang berseliweran, baik itu di beberapa platform penjualan-penjualan gitu ya di mana-mana gitu ya. Dan tentunya ini semoga Anda bisa membuat Anda tertarik dengan promo-promo itu juga. Tapi waspada juga nih untuk Anda pendengar, jangan sampai gelap mata ya, akhirnya dengan promo seperti begitu akhirnya semuanya dijajalin gitu, akhirnya semuanya dibelanjain. Jangan seperti begitu ya. Dan untuk Anda pendengar yang di siang hari ini baru saja bergabung bersama kami, selamat siang dan selamat mendengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini, ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Baik, berkata dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, berbagai informasi-informasi menarik lainnya masih tentunya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang dan sore, menjelang sore ini ya. Ada informasi dari rri.co.id, pendengar. Informasi dari rri.co.id dan tentunya dari rri.co.id Medan. Yang mana GNI Medan dan 300 pelajar di Belawan merayakan Hari Anak Nasional. Pendengar Yayasan Gugah Nurani Indonesia, GNI Medan bersama sekitar 300 pelajar memperingati Hari Anak Nasional 2026 di Kecamatan Medan Belawan. Kegiatan itu menjadi ruang bagi anak untuk berekspresi sekaligus mengkampanyekan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Perayaan Hari Anak Nasional berlangsung di kantor Camat Medan Belawan, tepatnya di hari Kamis kemarin 6 Agustus 2026, yang mana GNI Medan CDP berkolaborasi bersama Kecamatan Medan Belawan, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Forum Anak Belawan, Forum Anak Kota Medan, serta Forkopimcam Medan Belawan. Berbagai kegiatan digelar dalam peringatan tersebut, diantaranya lomba mewarnai, fashion show berbahan daur ulang, lomba bernyanyi, serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat, yang diikuti peserta didik mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Project Manager CDP Medan GNI Anwar Suhud mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan partisipasi anak, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan kreativitas dan juga bakat mereka. Untuk informasi lebih lanjutnya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Utara mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara pada Juni 2026 mencapai 23.129 kunjungan. Dan statistik ahli utama Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Miss Farudin, mengatakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Juni 2026 tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Meski demikian, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Juni 2026 masih lebih tinggi dibandingkan Juni 2024 yang tercatat sebanyak 17.933 kunjungan. Sementara pada Juni 2025 jumlah kunjungan mencapai 25.000. Lima negara utama asal wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Utara pada Juni 2026 yakni Malaysia, Singapura, Tiongkok, Australia, dan Prancis. Malaysia menjadi negara dengan kontribusi kunjungan terbesar. Selain perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara, BPS Sumatera Utara juga mencatat perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Klasifikasi Bintang pada Juni 2026. Hampir seluruh hotel bintang 2 hingga 5 mengalami kenaikan TPK, sedangkan hotel bintang 1 mengalami sedikit penurunan. Sementara itu, TPK hotel non-bintang meningkat dari 24,91% pada Mei 2026 menjadi 26,35% pada Juni 2026. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, berkenalasi terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa nanti di informasi pukul 18, maksudnya di informasi pukul 16, kami akan hadirkan untuk Anda Buletin Sore Medan. Jadi pastikan berbagai informasi-informasi seputar Medan dan sekitarnya kami akan hadirkan untuk Anda di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam Buletin Sore Medan.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Soebroto 214, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Masyarakat banyak perlu pemerintah, harga pangan yang terus melonjak naik. Contoh beras, kenaikannya mungkin pelan, tapi sampai dengan hari ini sudah mencapai mungkin titik.
2: Larangan ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk melakukan penekanan atau pengurangan penggunaan vape di Sumatera Utara.
0: Sari berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar gerakan pangan murah di sejumlah pasar guna mengendalikan harga pangan. BNNP Sumatera Utara perkuat kolaborasi dan sinergi sosialisasi pencegahan penyalahgunaan vape sebagai media baru peredaran narkotika. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Sabtu 8 Agustus 2026, bersama saya, Hendrik Setiawan. Kita beralih ke berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar gerakan pangan murah atau GPM di sejumlah pasar. Langkah ini sebagai upaya mengendalikan harga pangan, khususnya beras dan bahan pokok lainnya. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar gerakan pasar murah di sejumlah pasar tradisional. Langkah tersebut dilaksanakan sebagai upaya mengendalikan harga pangan, khususnya beras dan harga pokok lainnya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, Farid Haholongan Hutagalung melalui Sekretaris Dinas Yus Fahri Prangin Angin mengatakan, operasi gerakan pasar murah seperti beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP, minyak goreng dan gula pasir dijual dengan harga yang lebih murah. Dikatakan, gerakan pasar murah merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi lintas sektor yang diikuti sejumlah stakeholder seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Bulog dan BUMD, pihak terkait lain, serta arahan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk melakukan langkah pengendalian harga pangan di daerah. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan khususnya beras naik secara perlahan. Karenanya, Bobi Nasution meminta agar seluruh pihak terkait segera berkolaborasi untuk mengendalikan harga komoditas pangan, terutama yang mempengaruhi inflasi.
1: Masyarakat banyak perlu pemerintah, harga pangan yang terus melonjak naik. Contoh beras, kenaikannya mungkin pelan, tapi sampai dengan hari ini sudah mencapai mungkin titik ketidaksanggupan masyarakat, sehingga sekarang pilihannya dua, mereka harus turun grade atau sekaligus mereka harus naik grade.
3: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, Sumatera Utara mengalami inflasi bulanan sebesar 0,19% per Juli 2026, di mana kenaikan harga beras menjadi salah satu penyumbang inflasi, yakni sebesar 0,07% secara bulanan dan 0,14% secara tahunan atau year to date. Kenaikan harga tersebut dipicu oleh penurunan produksi lokal serta dampak cuaca dan pergerakan rantai pasokan. Suyanto Setepu melaporkan.
0: Sementara itu, gerakan pangan murah GPM di keliling juga digelar pemerintah Kota Padang Sidempuan. Hal ini untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Berikut laporan Lia Nasution.
4: Pemerintah Kota Padang Sidempuan melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah keliling pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Desa Sabungan, Sipabangun, Kecamatan Padang Sidempuan, Kutaimbaru. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan mengendalikan inflasi di Kota Padang Sidempuan. Gerakan pangan murah keliling menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga di bawah pasar. Kegiatan ini juga menjadi langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga beras akibat musim panas serta membantu masyarakat yang terdampak bencana. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Padang Sidempuan, Khairunisa Daulay mengatakan, kegiatan ini difokuskan pada wilayah yang terdampak bencana pada November 2025 lalu. Selain di Desa Sabungan Sipabangun, kegiatan serupa juga dilaksanakan di kawasan Aik Tampang, Kelurahan Manunggang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, dan akan dilanjutkan ke kecamatan lain yang terdampak bencana.
5: Yang kita hari ini gerakan pangan murah ini khususnya daerah wilayah yang terdapat bencana pada 2025. Salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pencapaian pangan dan stabilitas pasokan dan harga pangan. Memang pada saat ini sudah mulai musim panas, harga beras sudah merancang memakan, tapi belum terjadi sehingga antisipasinya kita mengadakan gerakan pangan ini untuk kali ini di gerakan pangan murah ini. Komoditas yang kita bawa beras, beras bulog dan beras lokal dengan harga yang di bawah harga pasar, di bawah harga dan ada minyak kita 12.700 per liter, gula pasir 18.000, ada bawang merah, ada bawang putih, ada tepung. Kebutuhan rumah tangga kita menekankan ini hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tidak untuk dijual belikan, sehingga kapasitas untuk beras ini paling banyak pasarnya rumah tangga, minyak gorengnya 2 liter.
4: Melalui program ini, pemerintah Kota Padang Sidimpuan berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Diana Sution melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mencatat nilai impor Sumatera Utara pada Juni 2026 mencapai 551,66 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 15,84% dibandingkan nilai impor pada Juni 2025. Berikut laporan Ulfa Nadira.
6: Share impor terbesar di Januari-Juni 2026 bahan makar minera AS27 sebesar 21,65%.
7: Nilai impor Sumatera Utara pada Juni 2026 mencapai 551,66 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 15,84% jika dibandingkan nilai impor pada Juni 2025. Secara kumulatif, pada periode Januari hingga Juni 2026, nilai impor Sumatera Utara juga mengalami peningkatan sebesar 11,07%. Statistisi ahli utama Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Misfarudin, mengatakan, berdasarkan jenis komoditas, bahan bakar mineral atau HS27 menjadi kelompok dengan pangsa impor terbesar selama Januari hingga Juni 2026, yakni menyumbang pangsa 21,65%. Selain itu, menurut penggunaannya, impor bahan baku atau penolong mendominasi struktur impor Sumatera Utara dengan pangsa 80,16% dengan nilai 2.358,49 juta dolar Amerika Serikat.
6: Share impor terbesar di Januari-Juni 2026 bahan makar mineral AS27 sebesar 21,65% dan AS84 mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 8,91%. Menurut pengguna, secara kumulatif impor bahan baku atau penolong memberikan peran terbesar yaitu sebesar 80,16% dengan nilai sebesar 2.358,49 juta US dollar. Impor barang konsumsi sebesar 12,28%, barang modal sebesar 222,56 juta US dollar atau 7,56%.
7: Lebih lanjut, Misfarudin menyebut untuk impor non migas, Tiongkok menjadi negara asal utama dengan pangsa 27,48% dengan nilai 808,42 juta dolar Amerika Serikat, disusul Singapura sebesar 15,32% dengan nilai 450,90 juta dolar Amerika Serikat, serta Malaysia sebesar 14,2% dengan nilai 417,83 juta dolar Amerika Serikat. Ulfa Nadira melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memperkuat kolaborasi dan sinergi bersama pihak terkait, yakni pemerintah provinsi, melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan vape sebagai media baru peredaran narkotika. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Larangan ini menunjukkan komitmen
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Utara menegaskan komitmennya memperkuat pemberantasan narkotika termasuk mengantisipasi penyalahgunaan vape yang kini semakin marak dimanfaatkan sebagai media konsumsi narkoba. Tatar mengatakan BNNP Sumut terus berkolaborasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menekan peredaran narkotika. Salah satunya melalui sosialisasi instruksi Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang melarang penggunaan vape bagi aparatur sipil negara sebagai upaya menekan penyalahgunaan narkoba.
2: Larangan ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk melakukan penekanan atau pengurangan penggunaan vape di Sumatera Utara ini. Dan ini merupakan pintu masuk untuk menekan peredaran narkotika. Karena vape ini merupakan salah satu pintu masuk yang paling mudah dan sulit dideteksi. Kita menggunakan vape di mana saja bisa, kemudian diisi apa saja bisa. Bisa berisi ganja cair, bisa berisi sabu cair, bisa berisi tomidet. Semua ini membahayakan masyarakat.
9: Lebih lanjut, Tatar mengatakan, BNNP Sumut mengungkap adanya perubahan modus peredaran narkotika melalui vape. Ia mengatakan, petugas berhasil mengungkap produsen rumahan yang memproduksi dan mengisi cartridge vape dengan etomidex sesuai pesanan, serta menduga bahan bakunya berasal dari jaringan luar negeri yang diduga dari Kamboja. Ia mengatakan, pengembangan kasus masih terus dilakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Semua ini membahayakan masyarakat.
0: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat diajak kembali memaknai arti kemerdekaan dengan rasa syukur dan semangat persatuan. Anggota Komisi 8 DPR RI Republik Indonesia Maruli Siahaan berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa serta menghormati perjuangan para pahlawan. Berikut laporan Raihan Putri.
10: Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan mengajak seluruh lapisan masyarakat memaknai kemerdekaan dengan rasa syukur. Menurutnya, kemerdekaan menjadi landasan penting dalam kehidupan bangsa karena Indonesia dapat terus berdiri sebagai negara yang utuh dan tidak terpecah belah. Maruli mengatakan kemerdekaan juga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas kehidupan dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Ia pun mengajak masyarakat menjadikan momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan bangsa.
11: Kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kita sadar adalah karena kemerdekaan ini sangat bersyukur. Kalau tidak merdeka, saya pikir tidak akan bisa kita sampai 81 tahun tidak terpecah-pecah. Inilah menjadi suatu landasan awal di dalam kehidupan kita. Kemerdekaan itu berarti kan bebas, bukan bebas seenaknya, tapi kita bebas dengan aturan untuk melakukan aktivitas kehidupan kita. Harapan kita, setiap kemerdekaan ini mulai dari Sabang sampai Merauke, dan bahkan mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai ke desa harus menghormati.
10: Lebih lanjut, Maruli berharap semangat kemerdekaan dapat dirasakan dan diwujudkan masyarakat mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga desa. Salah satu bentuk sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN Gunung Sitoli menyatakan total pagu APBN yang disalurkan untuk kementerian atau lembaga di Kepulauan Nias tahun 2026 sebesar Rp 420,78 miliar. Berikut laporan Indah Febrianti Bu Ulala.
12: 90% adalah disalurkan kepada pemerintah kabupaten kota di Kepulauan Nias.
13: Total pagu APBN yang disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Gunung Sitoli untuk kementerian lembaga di Kepulauan Nias tahun 2026 ini sebesar Rp 420,78 miliar. Demikian diungkapkan Kepala KPPN Gunung Sitoli, Nugroho Adi Wibowo, saat berlangsung acara Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder Day semester 1 tahun 2026 yang berlangsung di Aula KPPN Gunung Sitoli Kamis yang lalu. Sedangkan dana transfer daerah yang disalurkan ke seluruh kabupaten kota di Kepulauan Nias yakni sebesar Rp4 triliun lebih, sehingga total pagu keseluruhan Rp4,424 triliun.
12: Nah, dari total pagu APBN yang kami salurkan untuk tahun 2026 ini, untuk pagu kementerian lembaga yang ada di Kepulauan Nias ini sebesar Rp420,78 miliar. Kemudian dari dana transfer ke daerah yang kami salurkan ke seluruh kabupaten kota di Kepulauan Nias ini sebesar 4 triliun lebih. Jadi kalau kita bandingkan 90% adalah disalurkan kepada pemerintah kabupaten kota di Kepulauan Nias.
13: Lebih jauh dikemukakan Nugroho, untuk satuan kerja pemerintah pusat yang ada di wilayah Kepulauan Nias terbesar diterima oleh Kementerian Agama dengan pagu 113,34 miliar, disusul Polri sebesar 90,51 miliar rupiah, Kemenhub dalam hal ini Bandara Binaka, Pelabuhan dan lain-lain sebesar 83,71 miliar rupiah, BPS sebesar 34,66 miliar rupiah, serta Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar 25,66 miliar rupiah. Sedangkan untuk pembagian transfer ke daerah, antara lain DAU dan dana desa, terbesar diterima oleh Kabupaten Nias Selatan sebesar 1,26 triliun rupiah, Kabupaten Nias Barat 785,73 miliar rupiah, Kabupaten Nias 706,43 miliar rupiah, Kabupaten Nias Utara 666,17 miliar rupiah, dan Kota Gunung Stoli sebesar 587,41 miliar rupiah. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Yuran PBI merupakan pilar krusial dalam menjaga harapan hidup dan tumbuh kembang anak penyandang cerebral palsy. Bagi mereka, kehadiran program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Yuran PBI yang yurannya dibayar penuh oleh pemerintah bukan sekedar jaminan kesehatan, melainkan harapan yang menjaga langkah mereka menuju kehidupan yang lebih mandiri. Berikut feature berjudul BPJS PBI Menjaga Harapan Anak Penyandang Cerebral Palsy bersama reporter Raihan Putri.
10: Tidak ada manusia yang terlahir sempurna, namun tidak ada pula manusia yang bisa melawan nasib sang Tuhan. Begitulah pepatah yang pantas disematkan bagi Kenzo Putra Akila, balita yang baru saja berusia 1 tahun 4 bulan sekaligus penyandang cerebral palsy. Anak sematawayang dan juga putri sulung dari Naila Putri Syifa itu terlahir dengan kondisi prematur dan didiagnosa cerebral palsy di usia 9 bulan. Sore itu Rabu 29 Juli 2026, kami menyambangi Kenzo yang juga sedang menjalani fisioterapi didampingi Syifa sang ibu dan neneknya di salah satu lokasi terapi di kota Medan. Sambil menggendong Kenzo dengan jarik batiknya, Syifa bercerita Kenzo sudah menjalani terapi selama 4 bulan di rumah sakit. Meski biaya fisioterapi bagi penyandang cerebral palsy tidaklah murah, namun beruntungnya ibu berusia 22 tahun itu tidak perlu mengeluarkan apapun termasuk iuran BPJS karena telah terdaftar dalam program BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI.
14: Alhamdulillahnya terbantu sekali ya, karena kan kalau misalnya terapi di luar sekali kali sesi itu bisa 200 sampai 300 ribu. Karena kan mungkin butuh proses yang lama, jadi kan itu mungkin agak menyendat biaya dari kaminya yang pengguna BPJS ini.
10: Bagi Syifa, program BPJS PBI sangat berarti untuk keluarga kecilnya. Apalagi sang suami kesehariannya hanya berprofesi sebagai driver ojek online yang saat ini penghasilannya tidak menentu.
14: Kalau dihitung-hitung sih pasti nggak cukup ya. Cuman kan pasti anak-anak seperti ini ada aja rezekinya gitu bang. Karena mereka terbantu juga, sekarang udah ada ahli gizi dari puskesmas, itu mungkin dari BPJS juga kemarin dapatnya gitu, dari BPJS di dokter spesialis anaknya buat gizi buruknya, nah, itu dapat dari BPJS juga rujukannya ke puskesmas di daerah sekitar lah.
10: Selama menjalani fisioterapi, Syifa juga mengaku nyaman baik dengan pelayanan rumah sakit hingga proses terapi yang diberikan kepada Kenzo dan anak-anak lainnya.
14: Selalu aman sih, gak ada kendala karena kan gak pernah jumpa di rumah sakit yang seriweh-riweh kayak kata-kata orang kayak gak bisa diklaim lah BPJS-nya gitu-gitu, gak pernah jumpa saya. Tetap dilayani dengan baik, sebaik mungkin. Kalau misalnya ada yang bilang perawat-perawat di Hermina itu ketus-ketus, saya gak pernah jumpa gitu. Terus dokternya sesuka hati tuh belum pernah jumpa sih sampai detik ini.
10: Wajah ceria dan senyum ikhlas dari Khadijah, wanita yang juga menyandang cerebral palsy, kembali memalingkan pandangan kami. Wanita berusia 7 tahun itu terlihat sedang menjalani fisioterapi sambil ditemani oleh sang ibu, Ratna Sari Dewi. Dari pengakuan Ratna, Khadijah sudah sejak usia 1 tahun 1 bulan menjalani fisioterapi di rumah sakit dengan memanfaatkan program BPJS PBI.
15: Sampai sekarang pun pakai BPJS, karena memang terbantu dari BPJS. Kalau kayak kami gini kan, apalagi yang anak yang punya penyakit penyerta, sebulan sekali kan harus kontrol. Kayak contohnya epilepsi, dia harus kontrol tuh, karena kan obatnya sebulan sekali diambil. Dari segi biaya lah rumah sakit ya kan, paling kita yang tadinya harus mikir ke DSA itu biasanya 250-300 ribu per pertemuan, ini terbantu lah, terus obat-obatannya juga gitu kan.
10: Apalagi sejak tahun 2021 suaminya di PHK dari perusahaan, kini mereka hanya berharap penghasilan dari kerja serabutan. Wanita yang juga ketua Yayasan Pejuang Serebral Palsi Sumatera Utara ini mengaku, program BPJS PBI sangat membantu bagi ekonomi keluarga, terutama mereka yang saat ini memiliki anak dengan penyandang serebral palsi.
15: Kalau kami, bagi kami yang memang butuh pengobatan jangka panjang ya pasti berpengaruh gitu kan, ada manfaatnya. Cuman kan banyak juga warga-warga di luar sana yang mengeluhkan masalah BPJS kan, nggak pernah dipakai, bayar terus gitu misalnya. Kalau kami memang terbantu, memang sangat terbantu.
10: Selain Kenzo dan Khadijah, masih ada sekitar ratusan anak dengan penyandang serebral palsi yang hampir setiap harinya rutin menjalani fisioterapi di rumah sakit. Kehadiran program BPJS PBI setidaknya menjadi jalan mulus sekaligus bangkitkan kembali harapan dan kemandirian anak dengan serebral palsi.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-9000.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: yuk mari.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan gerakan tanam bawang merah di kawasan hunian sementara, tepatnya di Ailatong, Kecamatan Sipiro. Program kolaborasi ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi warga terdampak bencana melalui pengembangan atau juga melalui pengembangan sektor pertanian. Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Sahbudin Ritonga mengatakan sektor pertanian menjadi prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari sektor tersebut. Ia mengatakan pemerintah daerah siap mendukung kebutuhan kelompok tani, mulai dari penyediaan benih, sarana produksi pertanian, hingga pendampingan budidaya. Selain bawang merah, kawasan Huntara Ailatong juga dinilai memiliki potensi untuk pengembangan komoditas kopi. Dan pendengar, untuk informasi lebih lanjut ini, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar, terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, "Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?"
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, rencana pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan di SD Negeri Lasara, Kabupaten Nias Utara oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution disambut gembira masyarakat dan pihak sekolah. Kehadiran fasilitas sekolah yang lebih layak dinilai sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar sekaligus memudahkan anak-anak di sekitar mendapatkan akses pendidikan. SD Negeri Lasara berdiri pada tahun 2023 atas keinginan masyarakat setempat yang membutuhkan sekolah dasar yang lebih dekat dengan pemukiman. Sebelumnya terdapat sekolah dasar lain namun jaraknya cukup jauh sehingga menyulitkan anak-anak untuk bersekolah. Saat ini kondisi fasilitas SD Negeri Lasara ini masih sangat terbatas. Ruang kelas yang digunakan para murid belum berupa bangunan permanen dengan jumlah siswa sebanyak 53 orang dari kelas 1 hingga kelas 4, sementara sekolah hanya memiliki 3 ruang kelas. Bahkan siswa kelas 1 dan kelas 2 harus belajar dalam satu ruangan yang hanya dipisahkan menggunakan tirai. Rencana pembangunan tersebut juga mendapatkan apresiasi dari orang tua siswa, ya, pada atas perhatian Bapak Gubernur yang luar biasa. SD Negeri Lasara ini akan dibangun sepertiga, dan Yarni Hulu, salah seorang warga sekaligus orang tua murid, menyampaikan keberadaan SD Negeri Lasara sangat membantu masyarakat karena sebelumnya anak-anak harus berjalan kaki dan dalam waktu yang cukup lama untuk mencapai sekolah lain. Dan Gubernur Bobby Nasution meninjau SD Negeri Lasara dalam kunjungan tersebut. Bobby melihat langsung kondisi ruang kelas dan fasilitas sekolah yang digunakan para siswa. Bobby menyapa para siswa di ruang kelas dan kehadiran Gubernur ini disambut antusias para siswa yang tampak gembira dapat bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan orang nomor satu di Sumatera Utara tersebut. Untuk informasi ini, pendengar, Anda dapat membaca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
3: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
4: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik pom bensin. Elsa Monica, bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat.

0: saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview kerja. Terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja, Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih. Terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Didampingi selama seminggu atau bahkan sampai dua minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain, kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu udah pasti kan belum tahu, apalagi anak perempuan kan enggak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin. Udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu, ngasih tahu ini gini ya, setelahnya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau enggak tahu pengembalian pakai kalkulator. Itu terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ, pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, enggak cerita-ceritain. Terus enggak ada tekanan. Pokoknya enggak ada tekanan dari bos, dari mana, enggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja enggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya, karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik, itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya ini kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi, pastikan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih. Kalau misalnya ikhlas, alhamdulillahnya gak ada masalah ya. Gak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, gak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih. Terus gak ada problem, gak ada, pasti gak akan minus sih. Itu aja keluhan. Pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan. Itu aja sih, selagi kerjanya baik-baik aja, senyum ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerja sama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga enggak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan aparat itu udah pasti ada pelatihannya. Kayak misalnya ada operator baru kan kita ngasih tahu cara penggunaan aparat itu gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih Pak. Keselamatan kerja, menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur. Itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma apar ya. Apar kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut. Gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikuti tata caranya. Itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan. Nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun itu sih. Kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Udah pasti, alhamdulillahnya insya Allah, keluarga udah terima siapa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasain semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan. Bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau. Bisa beli semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau itu sih.
0: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen, yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Baik, berikutnya masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbagai informasi-informasi menarik masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Salah satunya adalah Bobi Nasution mengungkap 3 prioritas pembangunan di Kepulauan Nias. Dan warga di Kepulauan Nias sangat menyambut antusias dengan kehadiran Bobi Afif Nasution ini. Dan pendengar, ini sedikit agak lelet nih jaringannya, jadi kurang bersahabat. Okay. Baik, selamat sore untuk semuanya. Untuk Anda juga yang sore hari ini sedang menikmati akhir pekannya bersama keluarga, bersama teman-temannya di sore hari ini. Apalagi ini malam adalah malam minggu ya. Malam yang asik untuk apa? Untuk bersama dengan orang-orang tercinta Anda. Dan pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memaparkan 3 prioritas pembangunan di Kepulauan Nias. 3 prioritas pembangunan ini meliputi pengembangan sentra ekonomi di Kota Gunung Stoli serta sentra pertanian di Kabupaten Nias Barat dan juga penguatan sektor pariwisata di Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena itu kedepannya dia akan membangun dan mengembangkan kalau ada area pertanian di Nias Utara disupport tentunya. Pada kesempatan itu Bobi juga mengapresiasi dukungan BNKP terhadap berbagai program pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam mendukung pembangunan di Kepulauan Nias. Sementara itu, Eporus BNKP Ritter Dahi menegaskan komitmen BNKP untuk terus mendukung program-program pembangunan dijalankan pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kepulauan Nias. Dalam audiensi tersebut, BNKP menyampaikan harapan agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Sinode BNKP yang dijadwalkan berlangsung di Pulau Telo pada tahun 2027. Ada beberapa informasi menarik lainnya, pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar informasi terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini sudah di formasi pukul 18, dan itu artinya pendengar kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia. Kita akan beralih ke lagu-lagu bernuansa islami. Nanti kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu One Day One Ayat Penyujuk Hati dan pembacaan ayat suci Al-Quran dan tentunya seruan azan maghrib. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Zulfadri Dalimunta ST dengan topik sabar karena berpikir besar. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mat Kasat Lubis dalam surah Al-Anbiya ayat 51 sampai dengan 56. Dan sekedar informasi untuk Anda pendengar bahwa untuk hari ini pelaksanaan atau juga waktu sholat maghrib, yaitu tepatnya di hari ini di tanggal 8 Agustus 2026 untuk waktu maghribnya pada pukul 18 lewat 40 maksudnya 18 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ucapan terima kasih kita kepada Kepsa RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala membersamai kita terus dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya sekali di udara.

0: tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI yang berbahagia, alhamdulillah kajian kita sudah sampai di Surah Al-Anfal di ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kalian menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana.
1: Maksudnya,
0: sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, pelajaran kita yang ketiga dari kesungguhan untuk menciptakan perdamaian adalah sesuai daripada perjalanan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu melumpuhkan musuhnya di muka bumi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah pokok daripada ajaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi, tapi ada pemimpin di seluruh jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus tahu apa kemauan dari pemimpin kita. Maka balasannya tentu ada reward, ya, hadiah yang tentu istimewa untuk hambanya. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Qurani, sahabat rahimakumullah, kata Allah, ya, dengan kata tersembunyinya, wallahu azizun hakim. Ya, Allah mengisyarat kita, mengingatkan kita bahwa siapapun yang tidak ingin melaksanakan perintah Allah, siapapun yang tidak ingin patuh kepada dan taat kepada Allah, Allah katakan, saya ini aziz dan hakim. Saya ini maha perkasa dan maha bijaksana. Sesuatu keputusan pasti akan bijaksana kalau di bawah aturannya Allah. Dan Allah tidak bisa, ya, dikuasai, tapi Allah lah yang menguasai. Maka terserah makhluk di muka bumi ini ia mau melakukan apa, tapi yang terpenting adalah kontrol di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hadir bersama kita ada Ustadz Adanawi selaku relawan dari Rumah Yatim Ar-Rahman. Kepada beliau, falitafaddal mashkuran.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sahabatku, sahabat inspirasi yang Allah muliakan, Surah Al-Anfal ayat yang 67 ini dapat kita ambil suatu i'tibar, yaitu yang pertama, tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini. Artinya ada, ya, adalah di awal-awal perperangan melawan musuh yang kuat, prioritas utama adalah melemahkan kekuatan musuhnya total. Yud kihina fil aur. Melumpuhkan, membuat getar, mematahkan kekuatan mereka. Ini bukan berarti haram mutlak mengambil tawanan. Dalam ayat ini, diturun di Madinah, Allah membolehkan ayat ini dikontekskan khusus di fase awal dakwah ketika umat Islam waktu itu masih sedikit jumlahnya dan di saat dikepung musuh. Yang terakhir, intinya adalah keteguhan atau tebusan harta dunia. Allah ingin umat Islam pahala akhirat, kemuliaan, wibawa, dan membuat musuh takut kepada kaum muslimin. Jadi jangan sampai orientasi kita jadi materi dunia saat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah hadir juga bersama kita gurunda kita yang mulia wakil ketua IKADI Sumatera Utara ada Ustaz Sarul Idrus MA kepada beliau falyatafaddal masykuran.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian rahmati Allah, surah Al-Anfal ayat yang ke-67 ini boleh dikatakan ini adalah teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika selesai perang Badar kita melihat ada 70 tawanan dan ini terdiri daripada gembong-gembong kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, maka bermusyawarahlah mau diapakan ini yang 70 orang ini. Pendapat Abu Bakar mengatakan dan sebagian besar sahabat, kita bolehkan orang ini untuk ditebus dengan harta benda ya seperti itu. Ya, kemudian tapi kalau pendapat Umar bin Khattab enggak, mereka ini telah banyak menyusahkan Islam dan kita pun sekarang masih dalam keadaan kurang stabil. Nah, mereka inilah sebenarnya provokator-provokator, maka hukumnya adalah hukum mati saja karena mereka sudah banyak juga membunuh orang-orang Islam ya, mungkin kisos sudah dijadikan juga pada waktu itu. Tapi Nabi Muhammad akhirnya memilih pendapat daripada Abu Bakar dan para sahabat dan lainnya. Maka turunlah ayat ini, Allah mengingatkan ya. Jadi kalau kita melihat prioritas ketahanan perjuangan di masa awal, di fase awal membentuk masyarakat Islam, fokus utama perjuangan adalah untuk melumpuhkan kekuatan musuh pada waktu itu. Nah, maka sebenarnya prinsip Umar ini adalah sangat baik ya, tetapi Rasulullah ikut juga dengan suara yang banyak seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita melihat yang dapat kita ambil juga dari surah ini adalah ayat ini, bahwasanya karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teguran dalam ayat ini menunjukkan kejujuran Al-Qur'an dan keagungan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyampaikan seluruh wahyu apa adanya, termasuk ayat yang berisi koreksi atas kebijakan yang diambil berdasarkan ijtihad musyawarah ya. Nah, mungkin kalau kita pemimpin ini hal-hal yang seperti ini kita sembunyikan ya, enggak mau kita kesalahan kita diketahui orang ya, karena lebih bagus kalau dibunuh pada waktu itu. Tidak, tetapi Nabi Muhammad SAW inilah kita melihat bagaimana keagungan daripada sifat Rasulullah SAW. Ayat yang merupakan teguran pun disampaikan juga, dan ini semuanya adalah merupakan pelajaran yang berharga bagi kita, bahwasannya ketegasan tetapi di samping itu adalah bagaimana kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala itu lebih diutamakan. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah. Sahabatku, sahabat Qurani, sahabat RRI yang mulia, hadir bersama kita juga ustaz muda kita selaku anggota majlis zikir Asyidiki, ada Ustaz Randy Harifah Esosi, pada beliau falyatafaddal masykuran.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah Al-Anfal di ayat yang ke-67. Ayat ini turun setelah Perang Badar. Pada saat itu kaum muslim berhasil memperoleh tawanan perang. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar keputusan penting tidak didorong oleh kepentingan dunia semata, tetapi mempertimbangkan tujuan yang lebih besar dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari ayat ini, jangan mengutamakan keuntungan dunia dengan mengorbankan nilai-nilai kebenaran. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya para pendengar RRI, dalam dunia kerja, seorang pegawai memiliki kesempatan memperoleh keuntungan besar melalui praktik yang enggak jujur. Ia memilih menolak karena lebih mengutamakan rezeki yang halal dan keberkahan daripada keuntungan sesaat. Pesan moral yang dapat kita ambil para pendengar RRI dimanapun Anda berada, jangan sampai cinta dunia membuat kita melupakan nilai-nilai agama. Keuntungan terbesar bukanlah apa yang kita kumpulkan di dunia, tetapi apa yang kita persiapkan untuk akhirat. Allahu'alam bisawab.
0: Subhanallah. Sahabatku, sahabat RRI yang berbahagia, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 67, yaitu kerakusan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk tebusan, dalam bentuk tawanan perang, tidak punya tempat dalam peperangan semacam jihad. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli Dalimunte, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak ada korban.
5: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret buat DG bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkom DG Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Masa atau masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao, yang bukan penyerang dari tim AC Milan, ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea.

0: dedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven. Ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas total pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Lira Abdul Itu Loli Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Shalom, selamat malam. Kami ucapkan kepada setiap pendengar setia kami pada malam hari ini, dimanapun berada, kami berharap semua kita dalam perlindungan kasih Tuhan dan penuh berkat dimanapun kita berada saat ini. Kita kembali bertemu dalam program Mimbar Advent yang disiarkan langsung dari Radio RRI Pro 1 Medan di 94,3 FM. Dan saat ini kita akan kembali merenungkan sejenak akan firman Tuhan. Semoga dengan firman ini dapat menolong kita dan mengingat akan pentingnya untuk mengingat Tuhan dan hidup kita semakin diperbarui. Tapi tetap kami mengingatkan kepada kita, saudara-saudara kami, pendengar setia kami dimanapun berada, apabila mana ada pesan-pesan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan maupun yang ingin menyampaikan meminta doa, boleh kita melayaninya dan menyampaikannya di kontak kita 0822-7783-9329. Kami dengan senang hati menerima setiap pesan dan yang membutuhkan pertolongan doa, boleh menyampaikannya di kontak kita 0822-7783-9329. Pada saat ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita boleh bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, yang begitu baik, yang telah memberikan kami kesempatan pada saat ini untuk kembali bertemu melalui siaran di Radio RRI Pro 1 Medan pada saat ini, dan kami sejenak akan merenungkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Engkau karena kami siap untuk mendengarkannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga pendengar setia kami yang mendengarkan pada saat ini manapun berada, berkat yang sama, kelimpahan dan sukacita menjadi bagian mereka juga. Inilah doa pengharapan kami, Tuhan, ampun dosa kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin.

Bapak Ibu, pada saat ini kita melihat suatu firman Tuhan dari kitab Matius 15 ayatnya yang ke-22. Di sini kita akan melihat bagaimana kita pentingnya menghargai kasih karunia daripada Allah. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu ialah sebuah hal yang baik yang seharusnya kita tidak sepantasnya untuk kita terima. Lalu hal ini kita terima. Itulah kasih karunia. Di dalam Matius 15 ayat 22 berkata, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ini adalah kisah dari perempuan Samaria itu, di mana dia membutuhkan pertolongan daripada Yesus. Semua orang yang hidup pasti mempunyai harapan dan keinginan-keinginan dalam hidupnya, baik kita pada saat ini. Baik keberhasilan, pemulihan, kesembuhan, dan segala sesuatu yang kita harapkan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Ada yang cepat, ada juga yang lambat untuk mendapatkan apa yang menjadi pengharapan dan cita-cita setiap kita masing-masing. Apapun harapan dan keinginan kita, Bapak Ibu, semua bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu sekali lagi adalah pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita karena kita tidak pantas untuk menerimanya. Akhirnya kita terima juga. Itulah kasih karunia. Kasih karunia juga berkat atau kebaikan dari Tuhan yang mempunyai pengaruh yang besar untuk kita menerima berkat ilahi. Kasih karunia akan melindungi kita dari berbagai macam badai kehidupan, mengeluarkan kita dari berbagai macam persoalan hidup kita, dan juga menguatkan kita dalam melayani Tuhan. Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar menghargai dan mengingat kasih karunia yang Tuhan berikan buat bangsa Israel pada zaman dulu. Bukan bangsa Israel pada saat ini secara negara, bukan, tetapi di sejarah Alkitab. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, dikatakan, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat engkau memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dalam kitab Ulangan 8 ayat 17-18. Apapun yang dialami oleh bangsa Israel semua karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kisah perempuan Kanaan dalam Matius 15 ayat 21-28 yang perempuan ini inginkan adalah kesembuhan bagi anak perempuannya. Bagaimana saat ini posisi kita berada seperti dalam kegentingan ini? Ibu yang bagaimana yang tega melihat anaknya sakit ataupun bahkan kerasukan seperti perempuan Samaria ini? Ya, dia membutuhkan kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan telah menyembuhkan anak perempuannya. Bagaimana kita memperoleh kasih karunia Tuhan seperti yang dialami oleh perempuan ini? Yang pertama, menghormati Tuhan. Pentingnya menghormati Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi perempuan itu menengkat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Matius 15 ayat 22 dan 25 berkata, perempuan itu menyapa Yesus dengan sebutan Tuhan, Kuiros, ya, yang merupakan sebuah sebutan yang mengandung penghormatan dan penghargaan kepada Yesus. Tidak hanya menyapa dengan penuh kehormatan, tetapi perempuan ini mempunyai sikap dan respon yang baik kepada Tuhan. Perempuan ini bertekun dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memperhatikan apa yang menjadi pengharapannya. Meskipun mengalami penolakan dari Tuhan, perempuan ini tetap menghormati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah masih ada sikap hormat kita kepada Tuhan? Meski belum
terjawab doa-doa kita. Dan dikatakan di dalam Keluaran 33:19, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Kenapa kita bisa dikasihani oleh Tuhan dan diperhitungkan oleh Tuhan, diberikan karunia? Karena kita juga menghormati akan Tuhan kita. Lalu yang kedua, memiliki kerendahan hati. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, katanya. Maksudnya pada saat ini, di mana bangsa Yahudi dan orang Samaria tidak satu kasta ataupun tidak layak untuk bertemu. Di mana orang Samaria sangat takut pada saat itu dalam sejarahnya kepada orang-orang Yahudi. Dan Matius 15:26 memiliki berkata, perempuan ini memiliki kerendahan hati. Walaupun dia merasa tidak layak meminta itu kepada Yesus, dia tetap memintanya. Dan di akhir daripada ayat ini, bahwasanya perempuan Samaria itu mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan apa kata Yesus? Bahwasanya hendaklah apa yang kamu kehendaki terjadi atasmu. Ya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya juga sembuh. Imanmu telah menyelamatkanmu. Kasih karunia itu juga kita dapatkan oleh karena iman kita. Percaya kita kepada sang Halik kita. Kalau kita juga sebagai orang yang beriman tidak datang kepada Tuhan dan menghormati Tuhan, lama-kelamaan berkat itu juga akan ditarik daripada kita. Karena apa? Karena yang memberikan berkat itu, kesempatan itu, hanya sang penciptanya, yaitu Tuhan kita. Ya, bagaimana kita setiap hari menghormati Tuhan? Bagaimana cara kita? Sementara kita di tengah pekerjaan, di tengah kelompok kita, di rumah tangga kita, masih mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan, bersumpah demi nama Tuhan untuk menutupi kebohongan kita. Sudahkah kita menghormati Tuhan? Atau membuat sesuatu firman, mengataskan namakan firman Tuhan untuk membuat kita supaya baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan orang-orang yang kita temui juga. Tetapi Tuhan melihat hati kita masing-masing. Pada saat ini firman ini bermaksud untuk mengajak kita untuk tetap mau menghormati Tuhan, mau datang merendahkan diri kepada Tuhan. Karena ada tertulis, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Namun barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Semoga kita akan merendahkan diri kita di hadapannya, sehingga kita akan ditinggikan olehnya. Dan setiap rencana kita, setiap apapun yang kita inginkan, kesembuhan, setiap kelepasan, setiap pergumulan agar lepas daripada kita, semoga itu segera terwujud dan nama Tuhan yang dipermuliakan atas semuanya ini, dan kita pun semakin bersuka cita oleh karena Tuhan boleh memperhitungkan kita dan memberikan kasih karunia. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini. Semoga Tuhan menolong kita dalam nama Yesus. Amin. Saat ini kita akan menutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa masing-masing di tempat kita dan saya akan pimpin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sebuah kesempatan yang begitu baik yang boleh kami dapatkan. Boleh kami merenungkan akan firman-Mu ya Bapa, yang ingin kami membutuhkan kasih karunia Tuhan, biarlah kami memperolehnya. Dan terlebih semuanya itu Tuhan, terlebih kami boleh untuk menghormati Tuhan, agar semuanya yang kami inginkan berkat-berkat tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kami tidak menghargai Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk firman ini, biarlah setiap saudara-saudara dan pendengar setia kami di manapun berada, boleh akan memahami dan membuat satu keputusan
untuk tetap menghormati Tuhan dan datang setiap hari demi hari, waktu demi waktu, di dalam setiap doa-doa kami datang kepada Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, berkat bagi kami semuanya yang melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak diundang.

0: Bu, mana senter besar? Itu, air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh, Pak. Jangan lupa, hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di Live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
0: Sabar, Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita. Yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: saya si Belak masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Ma.
1: Tenang, Po. Mama to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya.
2: Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
1: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat, teman-teman. Kucingnya lebih tenang daripada Pok Leila.
0: Ya Allah, Mamat. Syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Man?
1: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Po. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih. Biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
4: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
1: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu. Salam basah.
4: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
1: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
4: apalagi
1: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Bo ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Hai, gimana kabarnya hari ini? Anggi Larasati kembali hadir untuk menemani Anda dalam Medan malam ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026, tanggal kembar 88. Gimana, sudah habis duitnya untuk belanja? Every time ya, setiap kali tanggal kembar ya sudahlah ya, duit kita pun terkuras dengan seksama. Tapi yang pasti pendengar Pro 1 ya, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Anggi Larasati akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Sampai jam 9 malam ini akan ada informasi-informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda. So, stay tuned.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Isi, ada yang mabuk kepayang nih, jatuh cinta nih.
3: Istilah mabuk kepayang mungkin sudah sering Anda dengar. Ungkapan ini ditujukan bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tapi tahukah Anda kalau kata kepayang itu sendiri merupakan buah beracun yang biasa digunakan sebagai bumbu? Bagi Anda pecinta masakan rawon, maka tak asing dengan nama kluwek. Ya, kluwek adalah nama lain dari kepayang. Buah kepayang atau kluwek berasal dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Konon, buah ini sangat beracun hingga mereka yang mabuk kepayang susah disembuhkan. Penyebutan mabuk kepayang lama-lama berubah menjadi mabuk kepayang. Hal itu karena mabuk kepayang lebih mudah diucapkan dengan pelafalan yang cepat. Bahkan, maknanya mengalami pergeseran karena dikaitkan dengan mabuk asmara.

Pendengar Pro 1, seorang dokter bedah terpaksa dicabut izin prakteknya dari daftar registrasi medis. Ini kejadian setelah dia terbukti melakukan kesalahan fatal saat operasi. Tindakan malpraktik tersebut begitu parah hingga dinilai tidak memungkinkan pasien untuk bertahan hidup. Dokter pengganti atau Lekum Layanan Kesehatan Nasional NHS asal Mesir, Dr. Yasser Adli Abdul Rahman dilaporkan melakukan prosedur bedah usus darurat yang keliru pada seorang pria muda di Royal Oldham Hospital Inggris. Dalam sidang di Medical Practitioners Tribunal Service MPTS Manchester, terungkap dampak dari kesalahan prosedur tersebut. Isi usus pasien yang keluar dari lambung justru terhubung kembali ke lambung dalam bentuk saluran melingkar yang tertutup atau closed loop. Sontak aja lah ya, pendengar Pro 1, kondisi ini membuat pasien mengalami rasa sakit hebat yang tidak tertahankan. Beruntungnya, nyawa pasien masih bisa diselamatkan setelah tim dokter bedah lain bergegas melakukan operasi kedua untuk mengoreksi kesalahan fatal. Naasnya, meski keluarga pasien sampai dengan tenaga medis lain sudah berkali-kali menyuarakan kekhawatiran mereka, Dr. Rahman dilaporkan sama sekali tidak merasa ada yang salah dengan prosedur bedahnya. What?

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan Kota Minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat. Namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapé. Nah kemudian masa ini kan masa Belanda, kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Masa BPM ini, minyak ini kan produksi terus ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama tahun 46 mereka masuk lagi ke Medan. Dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu, bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan, di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu, Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini, jebol. Begitu sampai di sana, mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai, dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser
1: apa namanya kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke pangkalan Brandan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi banyak, waktu itu banyak memang menghancurkan. Ya, menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak kan begitu. Dalam sejarah tragedi Brandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu ya. Seorang komandan namanya Nazarudin berpangkat mayor. Mayor Nazarudin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10, 11 ya. Malam 11, 10 malam 11, itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Mereka bakar. Itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Brandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Brandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Brandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Brandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Brandan habis, Brandan dilupakan?
3: Tragedi Brandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Brandan, memang hal itu harus dilakukan. Kenapa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu seperti Mayor Nazarudin, Mayor Ijal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat. Di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Brandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Brandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Brandan. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPN, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Brandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Brandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya cukup hebat dan cukup besar. Brandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Brandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Brandan.

Inilah makna strategi brand dan bumi hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandan pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

dari Citra Skolastika dengan Pasti Bisa. Ya, pendengar Pro 1, pernah dengar tren ASI bubuk? Setahu kita kan yang namanya ASI itu air susu ibu, itu kan adalah air susu yang langsung ya, direct breastfeeding gitu, langsung dari payudara ibu gitu. Nah, ini ternyata ada tren ASI bubuk. Ini gimana coba ya? Teknologi untuk mengubah ASI, air susu ibu, menjadi bubuk sempat jadi tren beberapa waktu yang lalu. Nah, pakar mengingatkan sampai saat ini belum ada bukti legal dan ilmiah terkait manfaat maupun keamanannya. Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Dr. Naomi Esternita Fauzia Dewanto, SPA, subspesialis Neoka, mengatakan pemberian ASI yang paling dianjurkan hingga saat ini adalah direct breastfeeding atau DBF, atau menyusui langsung. Cara ini tidak hanya memastikan nutrisinya lengkap, tapi juga memberikan berbagai manfaat lain. Menurut Dr. Naomi, DBF juga memungkinkan terjadinya bonding antara ibu dan bayinya. Selain itu, stimulasi motorik dan sensorik bagi otak bayi juga bisa didapat melalui interaksi selama DBF. Nah, kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan, direct breastfeeding adalah yang terbaik, gitu kata Dr. Naomi, menegaskan, ya. Nah, menurutnya perlu dibedakan juga antara ASI bubuk dengan HMF atau Human Milk Fortifier yang juga tersedia dalam bentuk bubuk. Produk fortifier semacam ini memang digunakan pada kondisi khusus, misalnya pada bayi prematur di NICU, Neonatus Intensive Care Unit, di bawah pengawasan dokter. Jadi lebih bagus ya, lebih baik pendengar Pro 1, kalau tidak ada halangan, kalau masih bisa, direct breastfeeding adalah yang terbaik ya. Jadi menyusui langsung itu adalah yang terbaik, baik bagi ibunya dan juga bayinya gitu ya. Nah, nggak ada halangan. Jadi kalau misalnya tren ASI dalam bentuk bubuk itu, Anggi juga sebenarnya baru dengar gitu ya, dan apa bisa gitu, kok bisa gitu ya. Ya udah deh, kalau misalnya Anda punya bayi, nanti suatu saat punya bayi ya, jangan sampai gitu pendengar Pro 1, bayi Anda tidak mendapatkan ASI, disusui langsung gitu ya. Baiklah, sekarang Anggi punya lagu dari Niji dengan Rahasia Hati.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, keluarga almarhum Yuri Zeltri Hairawan akhirnya buka suara terkait persoalan yang sempat menjadi sorotan. Dalam pertanyaan yang beredar di media sosial, mereka meminta agar persoalan tersebut tidak lagi menjadi bahan pembahasan di ruang publik. Pernyataan tersebut antara lain diunggah oleh pihak yang mengaku keluarga Yuri Zal. Keluarga menyebut seluruh proses terkait peristiwa yang terjadi telah dianggap selesai. Nah, keluarga juga menyebut saat ini masih berada dalam suasana duka dan membutuhkan waktu serta ketenangan untuk menjalani masa berkabung. Mereka juga meminta rekan-rekan media maupun pihak lainnya untuk tidak lagi menghubungi anggota keluarga melalui berbagai saluran komunikasi. Keluarga juga turut ya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan doa, dukungan, perhatian, dan simpati kepada almarhum maupun keluarga. Ya, kita doakan mudah-mudahan almarhum Yuri Zal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya ya. Mudah-mudahan tidak ada peristiwa serupa terjadi di dunia kesehatan tentunya ya, sehingga membuat bentrokan antara pasien dan juga tenaga kesehatan. Jangan sampai ada lagi ya. Baiklah pendengar Pro 1, kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan malam ini. Sesaat lagi akan ada Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Yes, single pertama yang Anggi puterin di Ruang Rindu, Rindu Kalilah dari Tik Band, terbaik untukmu yang di request sama Febri di Johor. Assalamualaikum Ruang Rindu, waalaikumsalam. Rindu Kalilah dari Febri di Johor yang mau dengerin lagu dari Tik Band, terbaik untukmu. Baik untuk Anda untuk Anda mau ngomong apa tadi coba? Untuk Anda pendengar yang kepengen dengerin lagu lawas kesukaan Anda, boleh Indonesia, boleh mancanegara, internasional, silahkan. Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943, ya. Selamat malam Ibu Rani, again and again.
1: Selamat malam juga Mbak Anggi yang cantik manis, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Ibu, gimana kabarnya malam ini?
1: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
0: Oke, paten. Mau dengerin lagu apa nih, Bu?
1: Aku kepingin lagu ini, Tenda Biru.
0: Tenda Biru dari Desi Ratnasari, ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti diputerin ya, Bu, ya.
1: Terima kasih ya.
0: Kembali kasih. Yes. Siap.
1: Lancar-lancar di kinerja keluarga. Selamat bertugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ratni di Martubung yang request lagu dari Desi Ratnasari, Tenda Biru. Oke, nanti Anggi puterin lagunya, tapi sabar ya Ibu, karena sebelum Ibu Ratni telepon tadi sudah ada beberapa pesan WhatsApp di Pro 1 malam hari ini, ya. Lanjut lagi, ini ada Manalu. Selamat malam Anggi, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Manalu di Kapten Muslim, mau dengerin lagu dari T5 yang judulnya Kau. Untuk Anggi aja yang semangat siaran malam hari ini, siap, terima kasih. Lanjut lagi ada Donald, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Donald di asrama. Donald mau request lagunya Shalom Seven yang judulnya Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki. Untuk semua pendengar Pro 1 aja. Terima kasih Anggi, semangat siarannya. Kembali kasih. Ya sudah, kita lanjut lagi ya, pendengar Pro 1. Sekarang T5 dengan Kau.

0: dasar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat, pembunuh.
1: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.

dari Desi Ratnasari, Tenda Biru di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Masih bersama Gilora Sati yang akan terus memutarkan lagu-lagu lawas kesukaan Anda yang Anda request malam hari ini di Ruang Rindu. Selanjutnya di WhatsApp Pro 1 0811 616 943 sudah ada Muhsin di Johor. Yes. Johor adalah tempat aku besar ya, tempat aku besar. Anak Johor ini ya kan, pindah ya dari Johor ya. Baik, Muhsin katanya mau request lagu dari Padi Begitu Indah untuk Mbak Anggi, selamat bertugas dan sehat selalu. Oke, terima kasih, ditunggu lagunya ya Muhsin. Gimana kabar Johor malam hari ini? Tetap rame pasti ya, yang namanya Johor. Aduh ya Allah, entah kenapa ya, udah dilebarin pun jalannya tetap aja macet ya. Kayaknya semua orang di Johor itu keluar naik mobil gitu ya, gak ngerti juga gitu ngeliatnya ya. Belum lagi kiri kanan tuh banyak orang jualan. Ya Allah tolong, pada suka jajan ya di depan Cadika tuh, ya ampun banyaknya jajanan. Pokoknya kalau udah jalan-jalan ke sana, udah singgah ke rumah mama di sana, ya sudahlah ya, jajan sajalah kerjaku. Lanjut lagi, sudah ada Ari Pramadana, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Dari Ari di Kendari mau request lagunya Anang Hermansyah yang judulnya Biarkanlah. Oke, ditunggu lagunya. Terus juga ada Ismail di Secanggang mau request lagunya Poppy Mercury yang judulnya Terlalu Pagi. Untuk Kak Anggi, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, gak usah nunggu lagunya lama-lama, kita lanjut lagi. Selanjutnya di Ruang Rindu dari Padi Begitu Indah.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Dari Poppy Mercury, terlalu pagi di ruang rindu, rindu kalilah. Ini adalah wadah untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas kesukaan Anda. Boleh Indonesia, boleh juga internasional. Anda cukup telepon atau juga chat di nomor WhatsApp kami 0811-616-943. Boleh lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, 2000-an, tapi tidak lebih dari 2010 ya. Batasnya hanya 2010. Oke, pendengar Pro 1, kita lanjut lagi. Sekarang ada Yuzli, Ruang Rindu, request lagunya dari Michael Bubble yang Home. Kak Anggi, terima kasih, kembali kasih. Kemudian lanjut lagi ada Aca di asrama. Selamat malam Ruang Rindu, rindu kalilah Kak Anggi. Aca mau dengerin lagu dari Natalie Imbruglia, Torn, untuk Kak Anggi dan semua yang dengerin Pro 1 malam hari ini. Siap. Terus juga ada Ari, selamat malam Kakak Anggi, selamat malam Ruang Rindu, rindu kalilah, selamat malam juga Ari. Ari di Setia Budi, Ari katanya mau request lagu dari Ari Lasso yang judulnya Hampa. Terima kasih ya Kak Anggi, semangat sehat selalu, siap. Kemudian ini sudah ada, sebentar dulu ya, tunggu. Oke, ini sudah dari Rita. Rita di Simpang Limun, selamat malam Ruang Rindu, rindu kalilah. Selamat malam juga untuk Rita. Selamat malam Kak Anggi, malam juga Rita. Rita mau request lagu dari Armada yang judulnya Kau Harus Terima. Oke, mudah-mudahan ada lagunya ya Kak Anggi. Ada dong, pasti ada. Yang penting sabar menunggu ya. Baik, selanjutnya pendengar Pro 1, kita gas lagi ya untuk lagu berikutnya di Ruang Rindu, Michael Bubble with Home.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Seorang bijak harus mempunyai uang di dalam kepalanya, tetapi bukan di hatinya. Jonathan Swift.

0: dari Ari Lasso dengan Hampa. Baik pendengar Pro 1, Anda masih menyimak Ruang Rindu, Rindu Kalilah bersama dengan Nagila Rasati sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Anda yang ingin request lagu lawas kesukaan Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional. Pastikan yang Anda request itu rilis lagunya tidak lebih dari tahun 2010 ya. Jadi kalau request lagu yang rilis lagunya itu lebih dari tahun 2010, mohon maaf gak bisa kita putarin ya. Kalau memang mau request bisa chat lagi gitu ya. Kalau gak bisa diputerin bisa chat lagi mau request lagu apa, oke? Okay? Karena memang Ruang Rindu itu khusus untuk lagu-lagu lama. Yes. Kita lanjut lagi, ini sudah ada Daniel di Binjai. Ruang Rindu, selamat malam Kak Anggi. Mau dengerin lagu dari Hotel California, dari The Eagles dong kakak. Oke, nanti akan Anggi puterin, sabar menunggu, yes. Lanjut lagi, ini siapa namanya, sebentar dulu. Dari Hengki di Gaperta Ujung. Selamat malam Ruang Rindu, Rindu Kalilah, Pro 1 RRI Medan. Halo Anggi, halo juga Hengki. Mau request lagu dari Dian Pramana Putra yang judulnya Tulus Dariku. Terima kasih Anggi, Pro 1 RRI Medan. Siap, nanti diputerin lagunya. Mohon sabar menunggu ya karena antri. Oke. Okay. Kemudian ini lanjut lagi, sudah ada Eva. Selamat malam Ruang Rindu, Rindu Kalilah, dari Eva di Johor. Eva mau request lagunya My Chemical Romance yang judulnya I Don't Love You. Oke, okay. Nanti yang diputerin lagunya, sabar menunggu. Sudah ada yang telepon, selamat malam, halo.
1: Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Rindu Kalilah.
0: Baik, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum Kak Anggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
1: Mama Rizky di Simpang Limun.
0: Baik, Mama Rizky mau request lagu apa?
1: Alda udah nyanyi kak.
0: Alda Risma.
1: Iya.
0: Aku tak biasa.
1: Iya.
0: Oke, belum.
1: Itu lagunya ya kak.
0: Oke. Aku tak biasa atau patah jadi dua. Mau yang mana?
1: Dua aja kak diputar.
0: Oh nggak bisa. Iya. Salah satu ya.
1: Ya. Yang okay. Manapun jadi.
0: Patah jadi dua aja mau?
1: Mau juga.
0: Oke, nanti diputerinnya.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Mama Rizky.
1: Kembali Kak Anggi. Saya bertugas sampai tuntas. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Rizky ya, yang request lagu Alda Risma Patah Jadi Dua. Oke, lanjut lagi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung malam hari ini, silakan Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 08116169 43 ya. Oke, ini sudah ada, sebentar lagi angkat dulu. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Malam kak.
0: Halo.
2: Rindu kali sama kakak.
0: Iya. Dengan siapa ini?
2: Yusuf kak.
0: Yusuf di mana Yusuf?
2: Di Merendal kak.
0: Oke, siap, mau request lagu apa?
2: Lagu Peter Pan lah kak.
0: Peter Pan yang mana?
2: Menghapus jejak.
0: Siap, nanti diputerin ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih untuk Yusuf.
2: Terima kasih kakak.
0: Kembali kasih. Oke, okay, ada Yusuf di Merendal yang request lagunya Peter Pan Menghapus Jejakmu. Nanti yang dia akan puterin ya. Ya sudah, kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1. Ini malam hari banyak sekali yang request, baik itu yang telepon atau juga chat. Jadi mohon maaf ya kalau agak lama lagunya diputerin karena memang banyak yang request malam hari ini ya. Oke, lanjut lagi sekarang, ada Armada, Kau Harus Terima.

0: Fira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
5: Kebahagiaan kita yang terbesar tidak tergantung kepada kondisi hidup di mana kita secara kebetulan berada, melainkan selalu disebabkan oleh hati nurani yang suci murni, kesehatan yang baik, pekerjaan dan kebebasan untuk mengejar sesuatu tujuan dengan jalan yang sah. Thomas Jefferson.

Dari Dian Pramana Putra yang tulus dariku sudah yang diputerin ya di Ruang Rindu, Rindu Kalila. Untuk Anda pendengar yang sudah ikutan request, terima kasih banyak ya. Masih sabar menunggu kan? Masih. Selamat malam, sudah ada Rahman di Martubung mau request lagunya The Bagindas yang judulnya Kangen. Kemudian sudah ada Tobi, terima kasih sudah mendengarkan Pro 1. Kemudian lanjut lagi, ini sudah ada Uni. Selamat malam Anggi, selamat malam Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Dari Uni di Jalan Asrama, Uni mau dengerin lagu dari Peter Pan yang judulnya Menghapus Jejakmu. Oke, sama tadi requestannya ya, dengan siapa tadi yang di Marenda, lupa. Oke, lanjut lagi ini pendengar Pro 1. Sebentar dulu, ini sudah ada Rudy. Selamat malam Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Sudah ada Rudy, Rudy di Jalan Dr. Mansyur. Rudy katanya mau request lagu dari My Chemical Romance, I Don't Love You. Oh, sama juga tadi ya. Ada juga tadi yang request lagu ini. Sebentar dulu, tadi mana chatnya ya? Aduh, udah entah kemana chatnya, udah banyak kali soalnya udah dibawa-bawa ya. Ya sudahlah, tidak usah Anggi periksa ya. Tapi yang pasti Anggi akan putarkan lagunya semua yang ikutan request malam hari ini di Ruang Rindu. Masih Anggi tunggu sampai jam 11 malam nanti. Selanjutnya sekarang ada My Chemical Romance, I Don't Love You.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

dari Peter Pan menghapus jejakmu yang direquest di ruang rindu, rindu kalilah. Baiklah, pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali ya. Yang sudah ikutan request di ruang rindu malam hari ini via pesan WhatsApp 08116169 43. Ada Anggun, selamat malam Kakak Anggi, ruang rindu, rindu kalilah. Anggun di Kapten Muslim mau request lagu dari John Mayer, Your Body is Wonderland. Oke, terima kasih Kak Anggi, ditunggu loh lagunya, siap, sabar menunggu ya. Terus juga ada Mika, oke. Selamat malam Kak Anggi, selamat malam ruang rindu Mika. Di Gaperta, Mika mau request lagu dari ada band yang judulnya Setengah Hati. Untuk Kak Anggi dan semua pendengar Pro 1 malam hari ini, terima kasih. Lanjut lagi, sudah ada Diana di Mencirim, selamat malam ruang rindu, rindu kalilah. Diana mau request lagu dari Once Michael yang judulnya Delova. Oke, ditunggu loh lagunya Kak Anggi. Yes, sabar menunggu ya. Karena banyak yang request malam hari ini, ruang rindu gitu loh, banyak yang request ya. Terus juga ada Tiara, selamat malam ruang rindu, rindu kalilah. Kak Anggi, aku Tiara di Ring Road. Oke, Tiara mau request lagu dari Payung Teduh yang judulnya Resah. Diputerin ya Kak Anggi, aku tungguin loh. Iya, sabar, pasti diputerin ya. Kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1, biar semuanya happy. Kita lanjut lagi, ini sudah ada The Bagindas, Kangen, yang direquest sama Rahman di Martubung tadi ya. Ya sudah deh, ini bukan lagu Anggi kali, tapi supaya kamu happy, ya udah tetap Anggi puterin ya, dari The Bagindas dengan Kangen.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ada band Setengah Hati, pendengar Pro 1 yang barusan Anggi puterin di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Sudah pukul 22:47 waktu Indonesia Barat saat ini. Kita lanjut lagi, ini sudah ada Syifa, bukan Syifa Haju tapi ya. Ini Syifa, Syifa di Kampung Lalang mau request lagunya Indah Dewi Pertiwi, Baru Aku Tahu Apa Itu Cinta. Kebalik, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa, itu yang benar Syifa, emang agak-agak. Ya mirip-mirip sih, tapi beda. Bukan Baru Aku Tahu Apa Itu Cinta, judul yang benar Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa, gitu loh Syifa ya. Terima kasih sudah ikutan di Ruang Rindu malam ini. Lanjut lagi, sudah ada Herman. Hai, selamat malam Herman. Selamat malam Anggi, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Herman di Jalan Binjai mau request lagunya Isyana Saraswati, tetap dalam jiwa, untuk Anggi aja dan semua pendengar Pro 1. Terima kasih, kembali kasih. Ya sudah, kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1. Next, sekarang ada Once Mekel dengan Dea Lova.

Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi Ruang Rindu untuk Medan malam ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Terima kasih semuanya. Untuk lagu yang Anggi puterin akan Anggi putar di Just Music ya, sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Anggi masih akan terus ada di sini dan muterin lagu-lagu enak menjelang tidur Anda.

0: Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Motivasi hidup Pro 1 RRI Medan.
2: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.
1: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
2: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa,

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Waktunya saya Anggila Rosati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sudah dengerin lagi siaran dari jam 8 malam tadi. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan siang ini ya. Jam 10 pagi Anggi sudah akan hadir di sini untuk menemani Anda. Jadi sampai ketemu besok pendengar Pro 1. Terima kasih semuanya. Mimpi indah, selamat tidur, selamat beristirahat. Jangan lupa besok dengerin lagi 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Anggila Rosati pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Sahabat, sahabat inspirasi kehidupan. Anak yang terlahir dalam kemiskinan, kesengsaraan, penderitaan, mengubur keberaniannya untuk bangkit menatap masa depan. Seseorang yang hidup dalam lingkungan yang gelap, hitam, penuh dengan ketidakbaikan. Di tengah-tengah sungai atau muara kejahatan, seolah-olah dia mengatakan, "Aku tidak akan mampu tumbuh. Aku tidak akan mampu menjadi orang-orang yang kemudian hebat di masa depanku." Siapapun yang merasa takut hari ini dengan kehidupanmu hari ini, dan engkau mengubur keberanianmu, mengubur keyakinanmu bahwa engkau layak menjadi orang yang masa depanmu masih cerah dan menunggumu di depan sana. If you allow fear to grow bigger than your belief, then you are blocking your dream come true. Jika kamu membiarkan rasa takut tumbuh lebih besar dari keyakinanmu, maka kamu menghalangi impianmu menjadi kenyataan di masa depanmu. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, apapun yang membuat rasa takut itu ada di dalam dirimu, maka bunuh rasa takut itu, tumbuhkan keyakinanmu bahwa engkau mempunyai impian dan masa depan yang dapat engkau wujudkan. Dream come true, bahwa mimpi itu bisa menjadi nyata. Engkau adalah orang-orang yang mampu kemudian memusnahkan rasa takut dalam kehidupanmu. Siapapun dirimu hari ini yang berada dalam kalah dan gagalmu, kalah dan sedihmu, apapun permasalahan kehidupanmu hari ini, aku ingin mengatakan kepadamu, bunuhlah rasa takut itu. Yakinkan bahwa dirimu adalah orang yang mampu kemudian menyambut masa depanmu dalam kenyataan yang lebih indah. Jangan engkau tumbuhkan rasa takutmu sehingga keyakinanmu untuk masa depan yang lebih baik itu akan hilang dan sirna di dalam dirimu. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, gerbang kebahagiaan menunggumu di ujung sana. Lorong gelap ini di ujungnya tetap ada cahaya yang menunggumu. Teruslah berjalan, memupus dan membunuh rasa takut itu. Teruslah belajar untuk semakin menumbuhkan keyakinan dirimu bahwa engkau akan mencapai mimpi itu, bahwa engkau akan meraih citamu, bahwa engkau akan mengatakan keindahan itu akan menjadi nyata. Kalau belum indah, berarti perjalanan ini belum berakhir, lorong ini belum selesai. Pasti di lorong jalan itu ada cahaya yang menantimu. Pasti di lorong jalan itu ada bahagia yang kemudian menanti masa depanmu. Jangan hentikan langkahmu karena engkau belum berada di ujung lorong bahagia itu. Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM, Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar mana saja anda berada, kaum muslimin muslimat yang beromisili di wilayah Medan dan sekitarnya. Kita nantikan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya hari ini pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu kami juga akan hadirkan kajian mutiara pagi bersama dengan Ustadz Fitrianto Sudiro dengan topik menjaga persatuan, menebar kebaikan.

0: Ya, pendengar, khususnya ada kaum muslim muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, telah tiba saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh bagi kita yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa satu atau dua lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin muslimah di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Dr. Ahmad Fitrianto Sudiro dengan topik menjaga persatuan, menebar kebaikan. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti di sesi pertanyaan, Anda dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp di 0811 616 943. Ya baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Dr. Ahmad Fitrianto. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
0: Apa kabar Ustadz pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga doa yang sama juga untuk seluruh sahabat.

Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah dimanapun berada, Alhamdulillah pagi ini kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis yang penuh berkah, majelis ilmu, majelis untuk mengingatkan kita kepada Allah, siapa hakikat diri kita, apa tujuan hidup kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita sebagai manusia yang ingin bahagia dunia akhirat. Sebab itu, sahabat Mutiara Pagi, mari terus bersyukur kepada Allah. Sehat-sehat kita ini, sempat-sempat kita, atau nikmat lain Allah berikan kepada kita adalah bagian dalam rangka beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan sehat yang Allah kasih? Bagaimana dengan sempat yang Allah kasih? Membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kemudian salawat dan salam ke Nabi Muhammad SAW. Junjungan kita, yang jika kita ikut jalan beliau, yakinlah kita dan orang-orang yang kita cintai akan selamat. Sahabat Mutiara Pagi, tema kita pagi ini adalah menjaga persatuan, menebar kebaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu ada sebuah istilah yang kita sangat kenal dengan istilah itu. Dan ini sebenarnya adalah bagian dari ajaran Islam. Bahwa Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjaga persatuan. Dalam Al-Quran, Ali Imran 103, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'atasimu bihabarillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah atau agama, dan janganlah kalian bercerai-berai, jangan berserak, jangan tidak bersatu. Nah, sahabat Mutiara Pagi, menjaga persatuan adalah termasuk fondasi utama hidup bahagia dan hidup nyaman dengan siapapun. Yang itu artinya kalau kita tidak bersatu, kalau kita bercerai, maka hidup kita tidak akan tenteram. Nah, oleh karena itu sahabat Mutiara Pagi, pagi yang penuh berkah ini, ayo kita ajak diri kita masing-masing, kita ajak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita menjaga persatuan. Nah, oleh karena itu kita harus sama mengerti bahwa ada beberapa hal yang membuat kita ini bisa tidak bersatu. Yang pertama, perbedaan. Sering sekali gara-gara berbeda membuat kita menjadi tidak bersatu. Padahal Allah ciptakan perbedaan itu adalah bagian dari usaha kita untuk faham hakikat perbedaan, untuk saling bekerja sama, menguatkan dalam perbedaan itu, bukan mempermasalahkan. Kita ambil contoh, sahabat Mutiara Pagi. Tentu di tempat tinggal kita, di rumah kita itu, ada tiang-tiang yang mengokohkan bangunan rumah kita. Pernahkah kita berpikir bahwa tiang-tiang itu sebenarnya adalah kumpulan dari unsur-unsur yang berbeda. Ada semen, ada batu, ada air, ada pasir, ada besi. Oh, ternyata unsurnya nggak sama, tapi kok bisa kuat? Iya, mereka yang berbeda itu bisa kuat karena mereka bersatu dalam perbedaan. Setiap bagian mengerjakan fungsi dan tugasnya masing-masing. Itu yang pertama, perbedaan

0: bisa membuat kita bercerai-berai. Yang kedua, jangan sampai kemudian ada di antara kita dengan perbedaan yang Allah takdirkan, itu merasa lebih hebat dan lebih kuat, lebih baik dari orang lain. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'aba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kalian terdiri atas laki-laki dan perempuan, dan kami buat kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi sahabat Mutiara Pagi, sebenarnya Allah ciptakan perbedaan di antara kita itu bagian dari keniscayaan. Memang banyak perbedaan di antara kita, tapi tidak untuk kita sombongkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Tapi untuk saling mengenal, saling memahami, saling memastikan bahwa kita adalah hamba Allah yang bertakwa, supaya kita menjadi orang yang mulia. Nah, jadi orang-orang yang menebar kebaikan itu, mindsetnya, maaf, orang-orang yang menjaga persatuan itu, mindsetnya adalah menebar kebaikan. Apa ya yang bisa, kebaikan apa ya yang bisa kubuat, yang bisa kuberikan, yang bisa kusumbang untuk kehidupan ini. Rasul sudah sampaikan sama kita sebaik-baik manusia, sahabat Mutiara Pagi, adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka sebab itu, berikan sumbangan kebaikan terbaik dalam hidup kita. Ustadz, kapan? Setiap saat, kepada siapa? Kepada siapa saja. Kebaikan itu harus kita lakukan tidak kenal masa, tidak kenal tempat, tidak kenal siapa. Artinya, kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, kita harus lakukan kebaikan itu. Mudah-mudahan berkah Agustus tahun 2026 ini, di mana kita paham, tahu sama, ini bulan-bulan kemerdekaan, ini bulan-bulan persatuan. Persatuanlah yang membuat Indonesia menjadi negara yang merdeka atas rahmat dan kasih sayang Allah. Demikian sahabat Mutiara Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas mukaddimahnya untuk pagi hari ini ya. Semoga ada sedikit pencerahan ya kepada pendengar kita terkait dengan pembahasan dari kajian pagi hari ini seputar menjaga persatuan, menebar kebaikan. Ya, ini ada hubungannya juga dengan persiapan kemerdekaan begitu ya Ustadz ya. Apalagi menuju 17 Agustus ya, di mana Indonesia ini akan berusia 81 tahun. Ya baik, untuk pendengar silakan ingin bergabung bersama kami dari pesan WhatsApp ya. Silakan pertanyaannya bisa disampaikan di 08116169 43. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bu Aslah di Paluh Kurau. Ustadz, benarkah Ustadz kalau kita tidak bisa memberi tapi dengan berkata-kata yang ma'ruf itu lebih baik daripada sedekah tapi dibangkit-bangkit? Dan apakah itu termasuk menjaga persatuan dan kesatuan Ustadz?
0: Baik, terima kasih Bu Aslah, sang penggemar setia RRI di Paluh Kurau. Semoga berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada ibu sekeluarga. Baik, apakah benar berkata baik itu lebih bagus daripada bersedekah memberi yang diungkit-ungkit? Dan apakah itu bagian dari menjaga persatuan? Benar sekali, sahabat Mutiara Pagi, bahwa sebenarnya sedekah itu adalah memberikan kebaikan kepada orang lain dalam segala bentuk. Sedekah tidak hanya terbatas dalam memberi sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain. Senyum kita yang tulus terhadap saudara kita adalah bagian dari sedekah. Nabi katakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu adalah bagian dari sedekah. Nah, memang memberikan sebagian harta juga contoh dari sedekah. Dalam hal ini, sahabat Mutiara Pagi, mengatakan hal yang baik adalah sedekah atau kebaikan. Memberikan sebagian harta juga adalah kebaikan. Dua-duanya adalah kebaikan. Tapi benar yang disampaikan bahwa kebaikan pun yang kita lakukan jika diiringi oleh sesuatu yang tidak baik, itu akan membuatnya menjadi bisa tidak baik. Contoh, memberikan sebagian harta yang kita miliki tapi diungkit-ungkit. Setelah kita berikan, kita ungkit-ungkit kepada orang yang kita berikan. Contoh, kalau bukan gara-gara aku yang ngasih, dah mati kalian. Dah rusak hidup kalian semua. Kalian harus hormat sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, yang paling bagus sebenarnya, dua-dualah kita lakukan. Mengatakan hal yang baik, kemudian bersedekah dengan ikhlas, tidak mengungkit-ungkit sedekah itu, tidak dilakukan sebab ria, menampakkan kebaikan agar dipuji sama orang lain. Dan ini benar adalah bagian dari menjaga persatuan. Sahabat Mutiara Pagi, orang-orang yang menjaga persatuan itu diwujudkan dengan kemampuan dirinya menjaga lisannya. Kita jangan sampai lupa, Rasul itu pernah terangkan ada dua sebab yang bikin manusia ini banyak sekali masuk ke dalam neraka. Sebab yang pertama adalah al-fam. Al-fam itu adalah mulut. Mulut itu untuk bicara. Gara-gara bicara, banyak dosa. Yang kedua, wal-farju, kemaluan. Gara-gara tak pandai menjaga nafsu, juga banyak dosa. Kalau kita tak pandai menjaga al-fam, mulut, wal-farju, kemaluan, maka ini dua hal dalam tubuh kita yang bisa membuat kita menjadi ahli neraka. Kenapa? Sebab mulut dan kemaluan adalah tempat disalurkannya hawa nafsu. Kalau kita tidak pandai mengendalikannya, kita bisa menjadi banyak dosa. Tapi kalau kita pandai mengendalikannya, sebab mulut dan sebab kemaluan, kita akan menjadi ahli surga. Jadi sahabat Mutiara Pagi, orang-orang yang menjaga persatuan adalah orang-orang yang pandai menjaga lisan, bertutur kata dengan baik, bertutur kata dengan benar, tidak suka berbohong, dan hal-hal lain kebaikan dari kebaikan lisan. Mudah-mudahan kita akan mampu menjaga lisan kita, sehingga dengan kemampuan kita menjaga lisan, kita sudah berkontribusi dalam menjaga persatuan. Wallahualam. Demikian, Mbak.
1: Ya, baik, Ustadz. Berikut pertanyaan dari pendengar kami, ada Bu Aini. Assalamualaikum Ustadz, sudah beberapa hari ini semua bacaan setelah saya sholat itu hilang. Bagaimana ya Ustadz caranya untuk mengembalikan bacaan sholat saya lagi?
0: Beberapa hari ini kata Bu Aini bacaan sholatnya hilang. Maksudnya lupa ya?
1: Barangkali Ustadz. Iya,
0: Wah ini kita berdoa semoga bacaan salat ibu yang hilang Allah kembalikan lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana caranya? Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Maka mintalah kepada Allah. Ya Allah, balikkan. Kembalikan ya Allah bacaan salatku ya Allah. Allah, mudahkan urusanku untuk melaksanakan sholat kepadamu. Minta, banyakkan doa kepada Allah. Kenapa? Doalah senjata kita. Doa itu harapan yang kita sampaikan kepada Allah, menunjukkan kita hamba yang lemah, menunjukkan Allah yang maha kuat, dan Allah satu-satunya tempat bermunajat. Kita minta sama Allah. Itu yang pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah dengan membuka kembali buku-buku atau referensi tentang bacaan salat yang kita butuhkan. Kita buka. Kalau memang sebabnya adalah lupa, kita hafal kembali. Ustadz, umur saya sudah banyak, payah menghafal. Lakukan kebaikan yang bisa kita lakukan. Allah juga maha tahu jika kita saat ini sedang punya masalah. Yang tidak boleh itu adalah tidak melaksanakan sholat. Maka Rasul katakan, iqra ma tayassara minal Quran, untuk memudahkan kita dalam melaksanakan salat, salah satu saran Rasul adalah bacalah, iqra, bacalah ma tayassara minal Quran, apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Allah itu tak suka mempersulit kita, tapi kita sebagai hamba Allah juga tak boleh meringan-ringankan masalah, membiarkan dosa terjadi dalam diri kita. Maka sebab itu buka buku, kemudian dibaca, kemudian dihafal. Yang ketiga, kita ulang-ulang bacaan tadi. Bagaimana caranya mengulang dalam sholat? Setidak-tidaknya bagi seorang muslim, bacaan sholat itu akan diulang 5 kali secara berulang-ulang dalam 1 hari. Subuh 1 kali, zuhur, asar, maghrib, sama isya. Diulang-ulang. Al-i'adah. Semakin sering kita mengulangnya, maka akan semakin terampil kita dalam melakukannya. Demikian, Mbak, mudah-mudahan tubuh ini Allah mudahkan urusan bacaan sholat yang hilang. InsyaAllah. Yakin sama Allah, dulu Allah pernah memberinya. Maka yakinlah hari ini juga Allah akan bisa mengembalikannya kepada kita. InsyaAllah. Demikian, Mbak.
1: Ya, baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Farida Hanum di Sembada. Pertanyaannya di luar tema, Ustaz. Hamba mana saja yang diberi Allah pertolongan itu, Ustaz?
0: Baik, untuk Ibu
1: Farida Hanum.
0: Ibu Farida di Sembadang. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Hamba Allah mana saja yang Allah berikan pertolongan? Sahabat Mutiara Pagi, kata kuncinya adalah hamba Allah yang baik. Allah itu suka hamba-hambanya yang baik. Hamba-hamba Allah yang baik itu akan senantiasa Allah jaga dan Allah pelihara. Baik bagaimana? Baik dalam segala hal. Baik dalam berpikir, baik dalam berbicara, baik dalam melihat, baik dalam mendengar, baik dalam melangkah, baik dalam melakukan sesuatu, baik kepada orang lain, baik sholatnya, baik puasanya, baik sama tetangga. Nah, hamba Allah yang baik seperti ini, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada Allah. Dan orang-orang yang baik ini adalah orang-orang yang melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk memang menegakkan ajaran Allah. Sahabat Mutiara Pagi, kita tidak cukup dikatakan hamba yang baik jika kita masih egois dalam makna memikirkan bahagia diri kita sendiri. Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, kan? Termasuk tentu di dalamnya adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad menegakkan agama Allah. Maksudnya, kita temukan orang-orang dalam masyarakat ini di mana dia merelakan waktu, tenaga, tidak untuk dirinya, tapi untuk berkhidmat kepada masyarakat, mengabdi kepada masyarakat. Allah katakan, intansurullah yang surukum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian. Manusia-manusia yang disibukkan dengan mengabdi kepada Allah dalam kebaikan di masyarakat untuk menegakkan ajaran Islam, itu bagian dari pertolongan yang kita berikan kepada Allah, maka yakinlah Allah juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Bagaimana caranya? Allah punya cara yang sangat unik dalam memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Sahabat Mutiara Pagi, pekerjaan kita adalah yakin kepada Allah. Pekerjaan kita adalah tidak berputus asa kepada Allah. Pekerjaan kita senantiasa meminta berdoa kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan balasan terbaik atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Bu Farida dan sahabat Mutiara Pagi, ayo menjadi hamba Allah yang baik. Ustaz, saya tak bisa lakukan kebaikan yang banyak. Enggak apa-apa. Tapi tetap lakukan kebaikan itu. Yang dilarang sama kita berhenti melakukan kebaikan. Lakukan kebaikan semampu kita secara bersungguh-sungguh dan istiqamah. Ada orang yang mampu bersedekah berinfak sampai 1 juta. Kita hanya mampu berinfak 10 ribu. Apakah itu sebuah aib berinfak hanya 10 ribu, sahabat Mutiara Pagi? Kalau memang batas kemampuan kita 10 ribu, yakinlah Allah juga maha tahu. Contoh, kita sedang bersama kawan-kawan, masyarakat, membangun rumah Allah masjid, memperbaiki renovasi masjid. Ada yang berinfak sampai 5 juta, 10 juta, 100 juta. Kita cuma mampu 100 ribu. Alhamdulillah, ada 100 ribu yang bisa kita kasih di jalan Allah. Tapi, dan Allah maha tahu, kan kita nggak boleh pelit. Maksudnya, kalau memang kita mampu memberikan lebih banyak dari 100 ribu, maka azamkan, niatkan. Allah, Engkau yang ngasih rezeki ini. Hari ini ya Allah, aku keluarkan untuk membangun rumahmu. Maka berikan pemberian yang terbaik. Jadi sahabat Mutiara Pagi,
1: ya baik Ustaz, mohon
0: Allah
1: maaf, ini
0: akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang baik itu. Demikian Mbak.
1: Iya, sudah habis waktu kita Ustaz untuk kajian hari ini Ustaz. Mohon maaf, terakhir bisa memberikan kesimpulan singkat saja Ustaz ya untuk kajian kita hari ini. Silakan Ustaz.
0: Baik, sahabat Mutiara Pagi, sehat-sehat kita semua. Mari jaga persatuan, mari menebar kebaikan supaya hidup dunia kita ini memberikan manfaat, berkah dunia dan akhirat. Supaya kita bahagia dunia dan akhirat, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Demikian, Mbak.
1: Baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz, atas waktu dan kesempatannya sudah bersama RRI Pro 1 Medan pagi hari ini. Semoga Ustadz sehat-sehat selalu dan semoga bermanfaat selamat untuk kajian kita hari ini. Terima kasih, Ustadz. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, baik pendengar, demikian untuk kajian Mutiara pagi hari ini bersama dengan Ustadz Ahmad Fitrianto. Kita akan jelang pukul 6, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi-informasi, apakah kita benar-benar mampu untuk mengelola amanah yang dipercayakan tersebut.
2: Kasih kesempatan untuk kami bekerja, akan kami cor pinggir paritnya dengan mana spek yang bagus.
0: Fari Berita. Pemko Medan memperkuat keterbukaan informasi publik, mencegah sengketa dalam pengelolaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemko Binjai memastikan jalan rusak di sekitar Yayasan Pendidikan Teladan Pasar Tafib Binjai segera diperbaiki Agustus 2026 ini. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Desi Utami. Pemko Medan memperkuat keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026. Upaya ini dilakukan untuk mencegah sengketa dalam pengelolaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
3: Pemerintah Kota Medan mendorong aparatur pemerintah memperkuat keterbukaan informasi publik dengan memastikan setiap permintaan data masyarakat ditangani sesuai ketentuan. PLH Sekda Kota Medan Ervin Fahrul Razi mengatakan, keterbukaan informasi merupakan kewajiban pemerintah karena sebagian besar program dan kegiatan khususnya yang bersumber dari APBD menggunakan anggaran masyarakat. Menurutnya, kehadiran Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 menjadi pedoman bagi aparatur dalam menentukan informasi yang dapat diberikan kepada publik maupun informasi yang masuk kategori dikecualikan. Ervin juga mendorong percepatan pembentukan penjabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID hingga tingkat kelurahan. Dengan demikian, pengelolaan permintaan informasi tidak hanya terpusat di tingkat pemerintah kota, tetapi dapat ditangani secara lebih cepat di setiap unit pemerintahan.
1: Pengelolaan dana melalui APBD Kota Medan. Tentu ini sama kita pahami bahwa sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari masyarakat dan tentunya ini semua harus kita pertanggungjawab. Oleh sebab itu, masyarakat tentunya ini memberikan amanahnya kepada kita. Dalam hal pengelolaan ini harus kita bisa pertanggungjawabkan. Banyak kita ketahui masyarakat yang ingin mendapatkan informasi-informasi. Apakah kita benar-benar mampu untuk mengelola amanah yang dipercayakan tersebut. Datang kepada kita masyarakat untuk meminta informasi, baik hal-hal yang sifatnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan, maupun hal apapun yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Ar-Rahman Pane meminta perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan memperkuat koordinasi dalam merespon permintaan informasi dari masyarakat, media, maupun lembaga swadaya masyarakat. Ar-Rahman menilai aparatur tidak perlu menghindari permintaan data hanya karena khawatir informasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan. Sebaliknya, setiap permintaan harus dipilah berdasarkan aturan mengenai informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Dinas Kominfo Kota Medan saat ini juga memetakan data dan membentuk tim di setiap unit kerja untuk mengidentifikasi informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang dikecualikan sesuai regulasi. Ar-Rahman menyebut pembinaan akan dilakukan mulai dari tingkat UPTD, kecamatan hingga kelurahan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin terbuka khususnya di Kota Medan.
4: Di mana kedepannya kita akan membina untuk tingkat UPTD, tingkat kecamatan dan kelurahan, agar informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat lebih terbuka, khususnya untuk di Kota Medan. Mudah-mudahan ke depannya Kota Medan tetap menjadi kota informatif.
3: Lebih lanjut, Ar-Rahman menegaskan, Dinas Kominfo juga siap memberikan pendampingan apabila terjadi sengketa informasi, mulai dari koordinasi hingga penanganan teknis di Komisi Informasi. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemko Binjai memastikan jalan sekitar Yayasan Pendidikan Teladan Pasar Tafib Binjai yang rusak dan viral di media sosial akan segera diperbaiki dengan proses pengerjaan dimulai Agustus 2026 ini. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
5: Setelah ramai dikeluhkan warga dan viral di media sosial, jalan rusak di sekitar Yayasan Pendidikan Teladan Pasar Tafib Binjai dipastikan segera diperbaiki. Pemerintah Kota Binjai menjadwalkan pengerjaan mulai dilakukan pada Agustus 2026 ini dengan nilai anggaran mencapai 5 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, saat meninjau langsung jalan tersebut. Hasanul Jihadi yang akrab disapa Jiji juga menyampaikan, perbaikan jalan tidak hanya dilakukan pada badan jalan, tetapi juga mencakup pembenahan sistem drainase dengan pengecoran di sisi drainase agar aliran air lebih lancar dan tidak kembali menggenangi jalan tersebut. Oleh karenanya, Jiji meminta agar masyarakat bersabar karena perbaikan ruas jalan tersebut segera akan dilaksanakan. Selain kawasan Pasar Tapib, pemerintah Kota Binjai juga merencanakan perbaikan ruas jalan lain termasuk di Kelurahan Brengam. Hasanul Jihadi menyebutkan sebagian besar dana transfer daerah atau TKD tahun ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
6: Kita memastikan akan ada perbaikan di seputaran Jalan Teladan dan Pasar Tapib. Mewakili pemerintah kota sekecil-kecil pampapan saya tidak akan pernah lari dari masalah dan akan tetap terus turun ke masyarakat. Makanya pada teman-teman wartawan, masyarakat, terus awasi kami, biar kami kasih kesempatan untuk kami bekerja, akan kami cor pinggir paritnya dengan mana spek yang bagus. Jika memang ada yang main-main dengan spek, ada yang main-main dengan alatnya, sama-sama kita pantau. Ya penting hari ini macam mana kita bisa memberi rasa tenang aja sama masyarakat.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUTR Kota Binjai, Wahyu Umara, mengatakan proyek perbaikan jalan di sekitar Yayasan Pendidikan Teladan Pasar Tapib memiliki anggaran sekitar 5 miliar rupiah dengan panjang penanganan sekitar 300 meter. Sebelumnya, kondisi jalan ramai diperbincangkan setelah warga mengeluhkan banyak lubang yang mengganggu aktivitas. Saat hujan, genangan air menutupi permukaan jalan sehingga lubang sulit terlihat dan membahayakan pengguna jalan. Suyanto Stepu melaporkan.
7: Harga sejumlah bahan pangan di Pasar Seisekambing, Kota Medan pada Sabtu 8 Agustus 2026 masih relatif stabil, meski beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan harga. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
8: Pokoknya netral ini, karena kemarin sempat juga 38 kan.
9: Harga sejumlah bahan pangan di Pasar Seisekambing, Kota Medan, Sabtu 8 Agustus 2026 masih relatif stabil meski beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan harga. Pedagang cabai, Sena Sembiring, mengatakan harga cabai merah dan cabai hijau saat ini sama-sama Rp30.000 per kilogram. Harga cabai tersebut kembali turun setelah sebelumnya sempat menyentuh Rp38.000 per kilogram selama 2 hari.
8: Pokoknya netral ini, karena kemarin sempat juga 38 kan, tapi cuma 2 hari, balik lagi ke 30. Iya, ini merah 30 nyari. Semalam sama nyari 30, besok kita nggak tahu. Nah, harga kan berubah-berubah terus ini. Kayaknya besok naik, karena minggu barang nggak ada. Biasanya besok itu naik, minggu Senin, banyak orang libur.
9: Sementara itu, Sena mengatakan harga bawang merah dan bawang putih masing-masing berada di angka Rp30.000 per kilogram. Harga bawang merah turun Rp1.000, sedangkan bawang putih masih bertahan. Untuk harga sayuran, Sena mengatakan sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Brokoli naik dari Rp10.000 menjadi Rp12.000, sedangkan sayur putih naik Rp5.000 menjadi Rp7.000, sementara harga kol mengalami penurunan Rp1.000. Selain komoditas hortikultura, di sisi lain, harga beras medium di Pasar Seisekambing masih berada di kisaran Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram, sedangkan harga yang potong naik menjadi Rp41.000 dari sebelumnya Rp38.000. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
8: Minggu Senin, banyak orang libur.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
7: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengadakan berbagai kegiatan menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme bagi generasi muda. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
11: Kabupaten Deli Serdang mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menyemarakkan dan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai perlombaan yang digelar seperti gerak jalan beregu, senam sehat, cek kesehatan gratis, lomba tarik tambang, hingga lomba tradisional lainnya. PLH Kabankes Bangpol Deli Serdang Anwar Syahadat mengatakan digelarnya berbagai perlombaan ini sebagai kecintaan nasionalisme.
12: Kami menyampaikan bahwa agenda Agustusan di Kabupaten Deli Serdang adalah pertama, kita ada pemusatan pelatihan bagi calon paskibraka yang dimulai pada tanggal 3 Agustus sampai tanggal 18 Agustus. Kemudian kita menyelenggarakan perlombaan untuk menyemarakkan 17 Agustus yang terdiri dari gerak jalan regu, senam sehat, cek kesehatan gratis, lomba tarik tambang, dan lomba tradisional. Perlombaan ini akan diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus. Dan selanjutnya akan melaksanakan upacara di tanggal 17 Agustus.
11: Selain perlombaan, ia juga menambahkan dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengukuhkan Paskibraka Deli Serdang yang sebelumnya mereka sudah rutin melakukan pelatihan.
12: Kemudian kita nanti akan menyelenggarakan pengukuhan Paskibra yang telah dipusatkan pelatihan di Candika, itu akan dikukuhkan pada tanggal 13 Agustus.
11: Ia juga mengajak kecamatan hingga desa untuk turut menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan dan acara. Hal ini demi menanam nasionalisme kepada generasi penerus khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tursumudara untuk Indonesia.
7: Sementara itu, penjual pernak-pernik hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Medan mulai ramai didatangi masyarakat. Bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi perlengkapan yang banyak dicari warga untuk menyemarakkan perayaan kemerdekaan. Laporan disampaikan Nisfu Fitri.
13: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah warga di Kota Medan mulai berburu berbagai pernak-pernik kemerdekaan. Bendera merah putih menjadi salah satu perlengkapan yang dicari masyarakat untuk dipasang di rumah maupun lingkungan tempat tinggal. Bagi masyarakat, membeli bendera tidak hanya menjadi persiapan menyambut 17 Agustus, tetapi juga dilakukan ketika bendera yang digunakan sebelumnya sudah tidak layak dipasang. Salah seorang warga, Rijal, mengatakan lokasi penjualan bendera musiman menjadi pilihannya karena mudah dijangkau dan menawarkan harga yang relatif terjangkau.
14: Iya, setiap 17 Agustus pasti belinya di sini. Kadang 2 tahun sekali, tergantung dari kondisi bendera di rumah. Kalau memang sudah tidak layak untuk dipakai, kita harus beli baru lagi.
13: Selain untuk memenuhi kebutuhan di rumah, sebagian warga membeli bendera sebagai bentuk dukungan terhadap suasana perayaan kemerdekaan di lingkungan tempat tinggalnya. Emma, warga lainnya, bahkan membeli lebih dari satu bendera, meski di rumahnya masih tersedia bendera yang dapat digunakan.
15: 17-an, harus semangat.
13: Animo pembeli tersebut turut dirasakan pedagang bendera musiman, Jenal. Menurutnya, bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi produk yang paling banyak diminati masyarakat dibandingkan pernak-pernik kemerdekaan lainnya. Jenal menyebut para pedagang menyediakan berbagai ukuran dan jenis bendera sesuai kebutuhan masyarakat. Pilihannya mulai dari bendera kecil untuk kendaraan hingga perlengkapan berukuran besar untuk rumah dan gapura, dengan harga yang bervariasi antara Rp5.000 hingga Rp400.000.
16: Dari harga mulai dari Rp5.000 sampai paling mahal dia pun Rp400.000. Sampai tanggal 17 nanti kita tutup. Bendera dengan umbul-umbul, ukuran rumah. Bendera kereta, yang kecil dia untuk spion, yang agak besar untuk mobil-mobil truk.
13: Para pedagang bendera musiman di Kota Medan berharap minat masyarakat terus meningkat menjelang puncak peringatan 17 Agustus. Dengan meningkatnya pembelian, mereka berharap seluruh stok dagangan dapat terjual dan modal yang telah dikeluarkan bisa kembali. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
7: Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dan menjaring masukan dari masyarakat, KPPN Gunung Sitoli mengadakan forum konsultasi publik melibatkan berbagai elemen. Forum konsultasi publik menampung serta menindaklanjuti aspirasi, kritik, saran, dan pendapat terhadap standar pelayanan publik KPPN Gunung Sitoli. Laporan selengkapnya disampaikan Indah Febrianti Bulele.
17: Tanpa biaya sepersen pun. Dan begitu juga yang kami lakukan di Desmara.
18: Melalui Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder Day semester 1 tahun 2026 yang berlangsung di Aula KPPN Gunung Sitoli, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Gunung Sitoli mengharapkan saran dan kritik juga testimoni dari berbagai stakeholder yang mereka layani selama ini. Hal ini dikemukakan Kepala KPPN Gunung Sitoli Nugroho Adiwibowo di hadapan puluhan perwakilan stakeholder yang menghadiri acara tersebut. Kepala BPKPD Kabupaten Nias Barat, Yase Hihia, pada acara tersebut menuturkan bagaimana kerjasama yang terjalin antara Pemda Nias Barat dan KPPN Gunung Sitoli serta tantangan-tantangan yang dihadapinya.
17: Puji Tuhan Bapak Ibu, Jam 3 saya langsung berhubungan dengan Pak Kepala. Masih ada Pak, sekitar 10 dokumen lagi, 10 desa. Jam 5 sore saya hubungi beliau, 6 lagi Pak. Usahakanlah Pak ya sebelum jam 9. Puji Tuhan, jam 9 pas tuntas Nias Barat. Tanpa biaya sepersen pun. Dan begitu juga yang kami lakukan di Nias Barat. Semua pelayanan di BPKPD, tapi saya tidak jamin OPD lain.
18: Senada, Kepala BPJS Kota Gunung Stoli Edi Joy Nabaho juga menyampaikan harapannya akan peningkatan kerjasama dan pelayanan yang lebih baik ke depannya bersama KPPN Gunung Stoli.
19: Jadi itu memang sebagai pelayanan publik, memang kami sangat mengapresiasi terhadap inovasi-inovasi yang sudah disampaikan oleh KPPN Kota Gunung Stoli. Kalau terkait evaluasi mungkin nggak ada, jadi mungkin seperti yang disampaikan Pak Ahya tadi, yang diperkenankan sih Pak, tapi ditingkatkan. Ya, jadi karena kalau kita disakit atau gimana pun prestasi harus naik Pak ya, nggak boleh nilai sama, harus ada progres di namanya di pelayanan publik. Jadi kami sangat tetap terima kasih atas pelayanan yang sudah disampaikan oleh yang diberikan oleh KPPN Kota Gunung Stoli.
18: Sementara itu Kepala Biro Humas Universitas Nias Trisman Hareva menyampaikan saran supaya dibentuk grup untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi antara stakeholder serta peningkatan penggunaan digital.
20: Penguatan implementasi digital payment itu, ya mungkin di sini kita sudah ada, tapi bagaimana lebih meningkatkannya, penguatannya, itu yang kita harapkan Pak Kepala KPPN. Yang kedua adalah koordinasi dan komunikasi antar stakeholder. Ini mungkin sudah ya, dengan adanya kita diundang di sini, memang kita adalah kolaborasi di sana, tetapi saran kami bagaimana kalau ada diskusi lebih rutin, baik secara online maupun offline, sehingga kita ada grup ya. Ya, kita ada grup.
18: Pada akhir acara tersebut, KPPN Gunung Stoli menyerahkan penghargaan KPPN Awards semester 1 tahun anggaran 2026 dari berbagai kategori kepada belasan satuan kerja Satkerse Polonias terbaik. Indah Febrianti Bulola melaporkan.
21: Pregar berikut kita akan dengarkan paket dokumenter dengan judul Masjid Raya Al-Masyun, Jejak Sejarah dan Iman di Pusat Kota Medan yang akan disampaikan reporter Ulfa Nadira.

0: Masjid Raya Al-Masun berdiri megah di pusat kota Medan. Di tengah lalu lintas dan aktivitas kota yang terus bergerak, masjid ini tetap menjadi penanda sejarah sekaligus ruang ibadah yang hidup bagi masyarakat. Lebih dari satu abad berdiri, Masjid Raya Al-Masun menyimpan kisah tentang Kesultanan Delhi, perkembangan Islam, dan identitas kota Medan. Masjid Raya Al-Masun dibangun setelah perpindahan ibu kota Kesultanan Delhi dari Medan Labuhan ke kawasan Istana Maimun. Dosen sejarah Universitas Sumatera Utara, Muhammad Aziz Rizki Lubis mengatakan, pembangunan masjid ini menjadi bagian dari penataan kota baru pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Al-Rashid.
1: Ataupun Masjid Raya Al-Masun ini dibangun ya setelah kepindahan ibu kota kesultanan dari Medan Labuhan ya, atau Labuhan dulunya ke wilayah Istana Maimun sekarang, yang pada saat itu dipimpin pada masa Sultan Mahmud. Masjid Raya Al-Masun mulai dibangun di tahun 1906, lalu digunakan pada tahun 1909. Didesain oleh dua orang ya, tapi bukan bersamaan ini dua orangnya. Gitu. Ya bergantian yang mendesain masjid tersebut. Yang pertama itu ada Van Aert ya, kemudian desain tersebut ya, ataupun pembangunannya dilanjutkan oleh Tiedemann ya, yang kemudian melaksanakan pembangunan tersebut hingga selesai. Masjid Raya Al-Masun kaya akan arsitektur ya, karena dia tidak hanya mengadopsi satu bentuk arsitektur dari satu kawasan dari beberapa wilayah di Eropa atau di Asia, tapi juga dia menggabungkan beberapa jenis arsitektur-arsitektur yang umum digunakan di wilayah-wilayah Eropa, Asia, dan juga Timur Tengah.
0: Keunikan Masjid Raya Al-Masun juga tampak jelas dari bentuk dan arsitekturnya. Pengurus Masjid Al-Masun, Hamdan, menyebut bangunan masjid ini berbeda dari masjid-masjid lain yang ada di kota Medan.
2: Masjid ini kan bentuknya di segi delapan dengan mempunyai lima kubah, maknanya itu lima waktu sholat yang wajib. Nah, jika kita ingin masuk ke dalam ruangan utama masjid, empat sholat ada tujuh pintu, maknanya ialah tujuh hari dalam sepekan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi filosofi yang dibuat oleh arsitektur, oleh sultan, dengan masukan-masukan daripada ulama. Nah, Sultan sebelum membangun masjid ini juga berdiskusi dengan para ulama pada masa itu. Masjid ini juga tidak ada kaligrafi. Mungkin salah satu rekomendasi atau pandangan yang disampaikan ulama pada masa itu, karena rasa cinta, rasa hormat mereka itu begitu tinggi pada Quran, sehingga mereka tidak mau Quran itu menjadi hiasan-hiasan di masjid. Jadi mereka itu maunya Quran itu dipelajari dan diamalkan, tidak menjadi hiasan di dinding-dinding masjid.
0: Sejak awal dibangun, Masjid Raya Al-Masun tidak hanya diperuntukkan bagi Sultan dan keluarga Kesultanan, tetapi juga terbuka bagi masyarakat. Masjid ini berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan Islam, serta kegiatan sosial.
2: Awal masjid ini didirikan satu tempat ibadah oleh umat Muslim. Nah, kedua, masjid ini dijadikannya pusat pendidikan oleh Sultan. Makanya Sultan setelah membangun masjid, beliau menyiapkan para ulama, para guru ya, untuk mengajar di masjid ini. Dan sebagian guru ulama itu diberikan tempat tinggal di dekat-dekat masjid ini, mereka tinggal. Jadi mereka mengabdi di masjid ini dan untuk kehidupan mereka ditopang oleh Sultan. Untuk biaya rumah tangganya, segala macamnya itu ditanggung oleh Sultan. Jadi mereka fokus. Tidak memikirkan untuk makan atau gimana, mereka sudah fokus saja mengajar dengan keilmuannya masing-masing. Ada di bidang tafsir, ada di bidang hadis, ada Quran, macam-macam. Jadi memang ini dipungsikan dari awalnya itu sampai sekarang begitu. Dan dilakukan kegiatan sosial oleh Sultan.
0: Hingga kini, Masjid Raya Al-Masun tetap aktif dengan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Pada bulan Ramadan, tradisi berbagi makanan kepada jamaah dan masyarakat sekitar masih terus dijaga, melanjutkan kebiasaan yang terus berlangsung sejak masa Kesultanan. Bagi pengunjung, Masjid Raya Al-Masun memiliki makna tersendiri, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung, Ayu, yang sering datang untuk mengunjungi Masjid Raya Al-Masun.
3: Kami kalau kemarin kan sholat. Selain dari sholat, kami mungkin karena titik kumpulnya di sini paling dekat, jadi kami pilih di sini. Karena keberadaan di sini, alhamdulillah juga lah bagi pengunjung-pengunjung luar kota kan. Kalau bulan puasa, orangnya ada bubur. Nanti Idul Adha, orangnya ada kurban, terus bagi-bagi ke masyarakat.
0: Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Raya Al-Mahsun juga berkembang sebagai destinasi wisata religi di Kota Medan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pemandu wisata Fikri yang menyebut banyak wisatawan domestik maupun mancanegara menjadikan Masjid Raya Al-Mahsun sebagai tujuan wisata.
4: Jadi pelancong Malaysia harus dibawa ke sini karena Masjid Raya Al-Mahsun kan salah satu masjid peninggalan kerajaan Kesultanan Delhi Medan. Mereka suka ngelihat bangunannya, ngelihat arahnya, ngelihat di dalam masjidnya, ngelihat lingkungan sekitarnya juga. Lawan yang paling pertama sholat, terus jalan keliling-keliling putaran Masjid Raya Al-Mahsun. Ambil nanya lah sejarah Masjid Raya Al-Mahsun itu.
0: Bagi masyarakat Kota Medan, Masjid Raya Al-Mahsun bukan sekadar bangunan bersejarah. Masjid ini adalah simbol iman, pusat pendidikan, ruang sosial, sekaligus identitas budaya yang terus hidup. Di tengah perkembangan kota yang semakin modern, Masjid Raya Al-Mahsun tetap berdiri sebagai pengingat perjalanan panjang Islam dan peradaban di Kota Medan.
5: Dengar informasi tadi sekaligus mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Prosatu Medan, kanal formasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kita akan update informasi cuaca untuk hari ini bersama dengan perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Ada Mbak

0: Cenderung cerah berawan, namun di beberapa titik di wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan ringan. Di mana potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Mandailing Natal, kemudian Langkat, dan juga Padang Lawas. Sedangkan untuk malam hari, potensi hujan ringan juga terpantau terjadi di wilayah Medan, Langkat, Asahan, dan Batubara. Sedangkan malam hari atau hingga dini hari, potensi hujan ringan terpantau terjadi di wilayah pesisir barat Sumatera Utara dan juga Asahan dan Batubara. Untuk kecepatan angin terpantau bertiup dari selatan ke utara, sedangkan suhu udara berkisar dari 25 hingga 35 derajat Celcius. Pada pantauan 8 Agustus 2026, terdapat 58 titik panas di wilayah Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa provinsi Sumatera Utara cukup panas, sehingga titik panasnya juga cenderung lebih banyak beberapa hari belakangan ini. Demikian kami himbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Utara untuk tetap waspada terhadap potensi sinar ultraviolet. Oleh karena itu, kami menghimbau agar masyarakat di wilayah Sumatera Utara untuk memakai sunscreen, memperbanyak minum air putih, dan mengurangi kegiatan di luar ruangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembali ke studio.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Christine Mori, prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, kita masih terus lanjutkan kebersamaan kita di Medan pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Desi Utami. Semangat pagi semuanya di hari Minggu ini ya, yang akan berolahraga pagi juga. Semoga semuanya tetap sehat-sehat ya, menjaga kesehatan itu penting pendengar di Minggu pagi hari ini ya. Jangan lupa sarapan juga untuk Anda yang akan memulai aktivitas di sepanjang hari ini.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber